0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kalau uang bukan lagi masalah, yes, apa satu hobi mahal yang bakal kamu tekuni mulai besok?
0: Wow.
1: Hobi that's mahal.
0: That's a lot of things.
1: Hobi mahal. Oh.
0: Aduh.
1: Hot mat pilates every day.
0: Apa tuh?
1: Hot mat pilates.
0: Hot
1: mat pilates.
0: Maksudnya jadi kamu pilates gitu?
1: Pilates tapi kan hot mat pilates tuh mahal ya?
0: Hot mat tuh gimana sih? Maksudnya kasurnya panas gitu?
1: No. Jadi ruangannya tuh kayak
0: gue sorry banget nih, maaf. Emang itu orangnya sahabat suara.
1: Aduh, ntar ya. Jadi hot mat pilates itu tuh kayak ruangannya di yang kayak sauna gitu.
0: Oh panasnya. Gitu, jadi dia ruangannya panas.
1: Bener tuh. Jadi penguatan otot di atas matras yang dilakukan dalam ruangan bersuhu hangat sekitar 30 derajat celcius sampai 40 derajat celcius.
0: Oh my god.
1: Di Banjarmasin tuh udah ada banget.
0: Oh ada.
1: Agnes sering.
0: Oh gitu.
1: Agnes kan dia have. Orang punya.
0: Oh iya. Iya.
1: Aduh, kepengen banget.
0: People karena, have banget ya.
1: Iya, yeah, satu sesi. Kayaknya kalau saya masih single itu saya akan sih. Tapi karena saya udah ini, jadi kan banyak nih yang baru ini. Jadi saya akan menjalankan hobi-hobi yang sekiranya bisa saya kerjain aja. Tapi kalau uang bukan masalah.
0: Yes.
1: Hotmat pilates, kita nge-gym, pokoknya saya yang berkaitan dengan olahraga.
0: Wah, siap.
1: Hobi-hobi olahraga beserta baju alo.
0: Alo, Alo. Alo.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Itu Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Bang Boril mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: dari Wings Food.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: melengkapi kebutuhan keluarga dengan lebih hemat.
1: Yes.
0: Beli satu gratis satu.
1: Wow, buruan sebelum promonya berakhir nih, sahabat suara bisa langsung aja kunjungi Informa Furnishing Living Plaza Banjarmasin, Duta Mall Banjarmasin, dan juga di Kimol Banjarbaru.
0: Ingat, untuk promo hanya sampai hari Minggu ini di tanggal 31 Juli 2026 dan jangan sampai ketinggalan, syarat dan ketentuan berlaku.
1: Yes, untuk Informa Furnishing Furnishing with Style, rayakan 22 tahun penuh inspirasi dengan promo terbaik untuk rumah Anda. Yeah, yeah, just one

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting
0: oh.

0: 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Tuh, Smash Blast,
1: yes. panggilan untuk para Smash Blast.
0: Ini kalau misalkan para Smash Blast pada saat itu, mereka kan pada masih kecil-kecil ya kalau dulu ya. Yang namanya ngefans sama Smash itu pasti yang dulu SD, SMP kayak gitu kan.
1: Bener.
0: Dan pasti mereka juga jor-joran banget tuh.
1: Wah.
0: Waduh, udah deh.
1: Sudah gin.
0: Tuh kalau mereka sekarang udah yang kayak ibaratnya tuh uang bukan jadi masalah.
1: Nah,
0: tuh kayaknya mereka udah kasih hadiah-hadiah.

0: sama personal semester 2 tuh.
1: Banyak lah pokoknya.
0: Tapi kamu suka dulu ini ngikutin semester juga enggak?
1: Kalau aku tuh enggak ngikutin.
0: Tapi
1: karena aku tuh lebih ke K-popnya.
0: Iya. Yes. Iya kan. Pas tahu ada di Indonesia ada.
1: Iya benar. Tapi
0: boy band.
1: Wah, boleh juga nih gitu.
0: Benar, tapi menurut aku sih boy band yang bisa dibilang tuh kayak memang kiprahnya mungkin terinspirasi ya dari K-pop gitu. Tapi Smash tuh salah satu yang ada identitas Indonesianya banget. Karena dari lagu-lagunya itu benar-benar kayak Indonesia punya style.
1: Bener. Jadi kayak wah ini nih yang memang benar-benar punyanya Indonesia.
0: Signature-nya
1: gitu
0: ada di
1: Smash. Signature-nya ada di Smash karena Smash adalah pembuka pintu
0: portal
1: awal kemunculan para
0: boyband dan
1: girlband girl girl
0: langsung
1: gitu
0: disusun dengan PLAY
1: PLAY asik itu lagunya sih
0: Seven Icon
1: barulah setelah itu ada
0: Cherry Bell
1: bagus tuh dan benar kita kayaknya balik lagi ke topik deh
0: ya yeah, back to the topic
1: ya Bo.
0: Jika uang bukan menjadi masalah,
1: Aldi,
0: hobi apa yang akan kamu jalani?
1: Kalau hobi mah udah kayak aku tuh bukan merasa hatam ya, tapi kayaknya memang hobi aku itu pasti sahabat suara yang udah mengenal aku, Ceilah. Udah tahu apa sih yang sekarang aku lagi tekunin kan lagi main Beyblade banget nih. Lagi main Beyblade karena Beyblade lagi happening banget, semua orang sedang merayakan karena
0: merayakan Beyblade.
1: Karena katanya Beyblade ini adalah hobi culture.
0: Ternyata.
1: Hobi culture.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak orang-orang yang memang awalnya coba-coba nih, ternyata seru juga.
0: Seru ternyata, karena kan dia ada, bisa dibilang ada sparring match yang seru ya.
1: Harus sparring, harus main berdua.
0: Jadi kalau misalkan menang kalahnya itu keluar dari lintasan, dari itu doang.
1: By
0: atau
1: point.
0: Ada lagi. Oh by point.
1: Jadi ada poinnya.
0: Jelasin dong.
1: Boleh ya.
0: Boleh.
1: Oke, jadi yeah. Di Beyblade itu dia ada rulesnya. Jadi kalau misalkan kita harus cari 4 poin.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau misalkan spin finish itu artinya Beyblade-nya itu nanti. Habisnya di putaran, maksudnya putaran siapa yang lebih
0: paling
1: dulu habis?
0: Habis itu
1: nah,
0: adalah
1: itu dapat, itu namanya spin finish, dapat 1 poin.
0: Satu poin. Nah,
1: terus ada lagi tuh yang namanya extreme finish. Extreme finish itu kalau misalkan Beyblade kamu itu keluar
0: dari lintasan.
1: Dari stadium
0: lintasan
1: namanya. Lintasan mah itu
0: stadium
1: namanya.
0: Benar.
1: Jadi kalau udah keluar dari stadium itu dapat 3 poin.
0: Oh.
1: Terus ada lagi kalau misalkan keluarnya masuknya ke pocket.
0: Nah,
1: pocket finish kiri kanan tuh ada pocket tuh ada lubang. Jadi kayak trap gitu.
0: Ada detailnya ternyata di situ.
1: Jadi ya? Kalau misalkan Beyblade kamu tuh masuk ke situ.
0: Artinya?
1: Dan udah nggak bisa keluar lagi, itu masih ada chance tuh kalau misalkan bisa keluar.
0: Bisa keluar.
1: Bisa.
0: Oh bisa.
1: Kalau masuk di pocket itu. Lanjut. Tapi kalau misalkan nggak bisa keluar, artinya tuh pocket finish dapatnya 2 poin.
0: Betul 2 poin.
1: Sama terakhir burst. Burst itu kalau Beyblade kamu tuh kayak teberahai lah bahasa Banjarnya. Iya, berkeping-keping.
0: Hancur.
1: Bukan hancur, tapi kayak lepas aja.
0: Oh lepas.
1: Itu burst. Oh. Kalau burst itu 2 poin. Gitu. Jadi harus ngumpulin total dalam satu pertandingan itu at least 4 poin untuk bisa menang.
0: Itu sobat suara.
1: Tapi
0: lu kalau nonton ininya animasi kayak kan ada tuh yang Beyblade.
1: Benar.
0: Stadiumnya benar-benar kayak berasa stadium.
1: Wah, itu bukan stadium. Itu lapangan bola, Pak.
0: Bener kan?
1: Itu lapangan bola.
0: Lapangan bola.
1: Pertambangannya kan kayak di batu-batu gitu kayak.
0: Pas kita ngejalanin di real aja segitu tuh.
1: Segini aja ternyata.
0: Tapi itu adalah ini ya, maksudnya berarti kalau misalkan sekali ada turnamen misalnya gitu. Tuh nyediain berapa stadium tuh biasanya?
1: Biasanya komunitas tuh nyediain 8. Makanya diundang 8. Dong komunitas kita nih biar datang ke
0: setidaknya menjelaskan. Barangkali ada yang mau
1: nanti dibawain deh Beyblade-nya ke sini biar main langsung.
0: Oh, bener-bener.
1: Nanti kita
0: ada ininya juga Kak kalau dulu go.
1: Iya, 3 2 1 go shoot gitu.
0: Go shoot
1: beb. Gitu beb. Asik kan? Iya. Hobi-hobi yuk, hobi ikut yuk. Main Beyblade yuk.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
5: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya. Sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya. Dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi strip.sia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026. Dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @UT Banjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, Universitas Terbuka, making higher education open to all.
11: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
12: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
11: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
12: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
11: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
12: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
13: Aku Viva, murni sehat alami.
14: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
15: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: yeah yeah.
1: Oke, maaf.
2: Ada improve-nya deh. Yeah yeah yeah. Oke.
0: Aku kayak kangen aja gitu sama performance Smash.
2: Yes.
0: Aku kayak kaget aja sekarang Babang Ngerawail jualan seblak.
2: Jualan seblak. Yeah. Ya. Tapi memang begitu enggak sih hidup ya?
0: Iya benar.
2: Benar.
0: Apa ya? Kayak mungkin pada eranya memang Smash itu bisa menjadi sebuah kayak oh my god, ini adalah boy band yang paling keren banget deh.
2: Betul. Saya tapi pernah, ya, saya pernah dengar tuh dari seseorang dibilang kita tuh akan ada di masanya bahwa kita pernah menjadi.
0: Nah. Kalau di program TV kan jika aku menjadi.
2: Nah,
0: iya. Iya kan?
2: Kalau ini aku pernah menjadi.
0: Aku pernah menjadi. Tapi itu tadi mungkin juga dari Babang Rafael ini karena hobinya yang dia emang suka banget ngulik-ngulik makanan gitu.
2: Bener.
0: Kan. Akhirnya ya itu tadi
2: dari malah bisa jadi usaha.
0: Malah jadi bisa apa? Bisa jadi usaha gitu.
2: Bener.
0: Dan kadang kayak kita juga nih kayak aku misalkan aku suka banget sama Gundam dan lain-lain ini itu segala macam. Itu sebenarnya bisa jadi peluang loh untuk bisa dijadikan sebuah usaha gitu loh.
2: Dan ternyata semua tuh ada peluangnya sebenarnya. Tapi tergantung bagaimana kita memandang dan melihat itu sebagai sebuah peluang.
0: Betul. Tapi kemarin juga ada yang bilang sih, katanya kalau misalkan untuk di tahun
2: Indonesia ekonomi gini
0: kalau misalkan pengen memulai bisnis, jangan F&B deh.
2: Katanya ada ya. Yang gitu ada ya, ada saya dengar.
0: Tapi itu tadi sih tergantung keyakinan kita.
2: Benar.
0: Kembali. Iya kan? Kalau kita meyakin aja sama F&B mah gas aja.
2: Karena kita kalau terlalu banyak milih-milih juga ya maksudnya akhirnya enggak ada yang dijalanin.
0: Enggak, maksudnya gini, terlalu milih-milih akhirnya adanya cuma di kepala doang
2: ya, nih. Ya kan? Enggak dikerjain.
0: Enggak gitu. Ada action-nya.
2: Jadi, ada beberapa orang yang malah di satu situasi gitu ya, yang kata orang jangan kerjain ini, tapi karena dia ngerasa aku hari ini biasanya cuma ngerjain ini aja.
0: Yes.
2: Dia kerjain berhasil juga ada.
0: Betul.
2: Ternyata.
0: Jadi
2: itu tergantung sih kayaknya.
0: Tergantung ya kan. It depends on you, yes, sahabat suara.
2: Tara, thank you.
0: Okay, you're welcome.
2: Kita akan kembali lagi ya.
3: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara, Suara Warga Indonesia.
6: Indonesia. Indonesia.
5: Indonesia. Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.
2: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, sahabat suara.
0: Yay.
2: Banua hari ini ya, dan hari-hari sebelumnya, yang pasti beberapa hari terakhir masyarakat Banjarmasin lagi dibikin resah karena pemadaman listrik bergilir yang terjadi secara titir
0: dan titir ya.
2: Titir tuh bahasa yang menurut aku
0: sudah top of mind banget. Titir, nggak titir bareng ih PLN nih. Iya loh.
2: Benar.
0: Dan dilansir dari RRI juga, pihak PLN ini ngejelasin kalau penyebabnya itu adalah gangguan teknis yang terjadi secara bersamaan di beberapa pembangkit dalam sistem interkoneksi Kalimantan. Mulai dari PLTU Asam-Asam, Tanjung Power Indonesia, sampai pembangkit di Kuala Kurun, Kalimantan Tengah.
2: Nah, jadi seluruh sistem. Ini perasaan saya begini nih. Nah,
0: enggak deh. Kamu coba atas lagi. Bentar
2: ya. Ini memang saya scrolling kalau jadi ke bawah ya.
0: Iya, mouse kita memang rada-rada.
2: Karena itu pula lah gangguan di satu titik akhirnya ikut mempengaruhi pasokan listrik di daerah lain termasuk juga Banjarmasin.
0: Iya.
2: Dan menurut penjelasan dari pihak PLN saat ini sistem Kalteng mengalami defisit daya 170 MW, sementara khusus wilayah Banjarmasin defisitnya mencapai sekitar 30 MW, seperti itu.
0: Gimana nih sahabat suara? Menurut kamu tentang pemadaman listrik ini, tolong yang nyeping-nyeping nih kita izin dulu.
2: Yes.
0: Yang baik-baik aja ya.
2: Yeah.
0: Kasih saran
2: yang membangun.
0: Yang membangun untuk Banua kita.
2: Yes.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Dan sampai kompensasi atas kerugian yang dialami sama masyarakat luas seperti itu ya.
1: Nah itu dia. Jadi ini nih apa ya? Kalau kita lihat aksi kemarin itu bukan cuma diikuti sama peserta demonstrasi aja, tapi beberapa warga yang awalnya juga cuman kayaknya buat nggak ada maksud buat ikut deh, tiba-tiba karena wah ini masalah rakyat nih.
0: Semua jadi turun.
1: Turun.
0: Benar. Di antaranya itu ada pelaku usaha catering, ibu rumah tangga juga ada.
1: Betul.
0: Kemudian juga ya para UMKM lah ya, yang pasti membutuhkan pasokan listrik lebih banyak.
1: Bener.
0: Untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu.
1: Biasanya yang paling terdampak itu adalah teman-teman kita pelaku UMKM yang memang punya usaha tuh kayak frozen food.
0: Betul. Gitu. Yang butuh emang kulkasnya terus nyala
1: sampai
0: suara. Dan menurut aku sih untuk kemarin ya secara orasinya ya, aku lihat tuh masih masih maksudnya bukan yang menuntut yang gimana banget, seenggaknya ada jadwal yang pasti.
1: Dan seenggaknya tuh ada titik terang dan juga penjelasan dari pihak sana terkait pemadaman ini kapan sih
0: berakhirnya.
1: Dan memang sebelum demonstrasi itu dilangsungkan, kemarin juga kan dari pemerintah juga nih, dari terima kasih juga kita ucapkan kepada Ibu Wakil Wali Kota nih, Ibu Haja Ananda yang juga langsung turun gitu kan, membantu
0: berkomunikasi
1: langsung gitu loh. Dan ternyata alhamdulillah dapat juga nih feedbacknya. Jadi katanya yang pemadaman yang lama banget tuh akhirnya ditarik, jadi
0: dikurangin durasinya
1: jadi 3 jam gitu. Dan katanya juga informasinya kemarin itu awal Agustus kalau nggak salah itu sudah akan mulai pulih lagi. Itu juga kemarin lihat juga tuh beberapa video yang seliweran juga, obrolan langsung dari Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Bapak
0: Haji Muhyiddin.
1: Haji Muhyiddin.
0: Oh, saya juga diam ya. Saya ngeliat di Andi.
1: Izin Bapak.
0: Izin Bapak.
1: Haji Muhyiddin. Saya nge-lag sebentar. Izin. Mohon maaf. Saya disclaimer dulu. Okay, nge-lag bener tadi Pak. Bapak Haji Muhyiddin yang juga langsung ngobrol kan sama pihak dari PLN-nya. Katanya pihak terkait. Katanya memang untuk secara keseluruhan itu nanti akan mulai normal kembali di awal Agustus. Kita lihat saja nanti.
0: Kebetulan awal Agustus sudah deket ya.
1: Menghitung hari.
0: Semoga terwujudlah semuanya, mudah-mudahan ya.
1: Aku sih pengennya biar gak mati-mati lampu lagi. Pusing bos.
0: Pusing pala Barbie.
1: Pusing pala Barbie.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Lagu ini untukmu.
3: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878-9987-5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great event

0: Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin. Sahabatku, santai dulu lah kau. Jangan sampai dulu lah.
1: Ada yang mau nelfon gak sih? Atau pon dong?
0: Ada nih teman aku. Dia tadi katanya mau nelfon. Pasti sarik nalah. Pasti sarik.
1: Aduh.
0: Ada Mas Sandi. Halo, selamat pagi.
1: Mas Sandi. Ini Sandi yang aku kenal atau bukan?
0: Sandi yang kamu kenal.
1: Oke. Kapan kita nge-MC lagi?
0: Iya, kapan kita bertiga nih, San? Gimana kalau kamu join aja juga kayak Iswa?
1: Iya.
0: Siapa tahu kita bisa siaran bertiga.
1: Bener, seru banget. Kamu iya. Kamu di mana sekarang?
0: Katanya sih udah kita ini katanya udah mau sampai kelurahan saya.
1: Oh, orang kelurahan?
0: Iya. Gitu.
1: Saya juga kalau jadi Sandi mending jadi orang kelurahan sih.
0: Iya. Aduh nih. Ini menarik ada sih yuk. Kayak tiba-tiba tuh kayak ada merespon lagi tuh. Kayak itu Bang Sandi nih.
1: Sandi. Semoga Sandi sehat-sehat terus ya. Ada.
0: Tuh ada tuh. Apa Ardi? Heh. 3 menit boleh. Oke,
1: kita telepon.
0: Kita telepon. Sebentar ya, Bapak Sandi. Kita pengen nanya juga nih sama Bapak Sandi nih terkait ini pemadaman listrik yang sekarang lagi ini banget. Kan rumahnya juga masih di bumi ya?
1: Masih di bumi.
0: Jadi kita pengen tahu. Tuh, udah aku kirim nomor HP-nya. Nah,
1: Bang
0: gitu.
1: Sandi.
0: Belum.
1: Kita laporannya telpon. Bang Sandi.
0: Kita telepon dulu. Aku pengen dengar suara sayang aku nih. Udah ya.
1: Udah.
0: Kita telepon.
1: Halo. Mana sih?
0: Mic berapa?
1: 4.
0: Yang mana Beb? Poin ini ya Beb.
1: Kenapa mau manggil aja Kakak Sandi?
0: Kenapa sih jadi mau manggil aja nih? Atau kita yang kagak ada sinyalnya?
1: Ada
0: kok. Bapak Sandi angkat dong.
1: Diblokirnya jangan-jangan.
0: Kok diblokir sih? Kan kita nelpon nih ceritanya. Sekalinya lain nomor HP-nya jar pulang. Lamas. Anda tidak ada kuota. Bukan tidak ada kuota, kami pakai Wi-Fi, Pak. Di sini, Pak. Memang andanya aja kayaknya denial. Hah?
1: Oh iya, gitu. Langsung aja.
0: Oke, dari HP aku aja deh kalau gitu. Matiin dulu deh.
1: Ini kalau sampai nggak ngangkat lagi berarti ada unsur apa nih?
0: Kamu berarti ada nggak sukanya sama kita nih berarti nih. Berarti halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Oh pagi.
0: Wih, ada. Halo Mas Sandi.
2: Kamu familiar nggak dengan itu?
0: Kenapa?
1: Kenapa?
2: Dengan pagi-pagi kamu familiar nggak?
0: Oh, Papi familiar banget. familiar banget.
1: Pagi.
0: Kita nggak ke situ nih arahnya nih Pak, ngomong-ngomong Pak. Kita pengen.
2: Oh iya maaf.
0: Kita arahnya nggak ke situ nih.
2: Ya maaf.
0: Kita kan ngebahas ya. Ini, ngebahas PLN nih.
2: Maaf ya.
0: Iya dong.
1: Bapak Sandi kena pemadaman listrik bergilir nggak nih?
0: Malam tadi kayaknya di tempat kamu mati lampu deh San. Benar nggak sih?
2: Mati lampu sih, cuma di tempatku kan nggak terlalu berdampak karena aku menggunakan genset.
1: Wah, orang have
0: dia. Kamu delivery orang have. Jadi
1: terdampak sedikit tapi teratasi ya karena pakai genset. Pesan-pesan kamu dong buat PLN.
2: Lebih mahal. PLN-nya jahat ini nah.
1: Tuh?
0: Kenapa jar?
2: Soalnya lebih mahal beli bensin daripada beli token.
0: Masuk lagi Anda. Apa lagi nih?
2: 6 jam 5 liter loh Mas
0: Andi. 6 jam 5 liter ya. 5 liter tuh berarti kalau nya ini dapatnya tuh 12 kali 5 tuh berapa tuh? 60?
2: 60 ribu Mas Andi.
0: 60 ribu kalau ngisi token dapat berapa hari tuh?
1: Lumayan.
2: Bisa sampai 4 hari 3
1: lumayan.
2: Hari.
0: Oh, gitu ya. Tapi gak apa-apa sih, kan kamu orang have juga.
1: Iya, kamu orang have Bapak Sandi.
2: Karena kan istriku sedang menyusui.
0: Benar banget lagi. Susah ya, Pak ya. Kalau misalkan itu kan benar juga.
2: Masalahnya kan kalau ASI-nya sudah basi, masa kita minta kompensasi?
1: Benar. duit asli nggak bisa diganti,
0: betul. Betul, masuk lagi pak.
1: Betul, setuju banget. Asli bebasian kita minum bayinya,
0: iya
1: kehausan dong.
0: Iya,
1: benar-benar.
0: Apalagi kan
2: lebih baik keluar, lebih baik keluar beli bensin daripada di rumah diomelin istri nggak beli bensin.
0: Asik. Tapi katanya Sandy kan beli Lernis, ini ya, beli lemari es krim khusus, itu ya khusus lemari es krim.
1: Ya ampun, support freezer. Banget ya. Freezer. Support banget berarti ya. Sampai 2 tahun nih.
0: Itu alhamdulillah. Sebelah susunya tuh daging bulgogi.
1: Wah, kok dicampur?
0: Campur.
2: Lebih ke frozen food itu.
0: Eh tapi ngomong-ngomong, kamu lagi di mana sih, Mas?
2: Lagi di depan lurah.
1: Di depan lurahnya dong.
0: Literally di depan lurah nih ya.
1: Maaf Pak Lurah.
0: Maaf Pak Lurah. Mana Pak Lurahnya? Halo, selamat pagi Pak Lurah.
2: Tiba-tiba nelpon nih.
0: Kenapa? Apa kita kangen aja?
1: Long time no see.
0: Iya, long time no see. Karena kan terakhir itu kita bertemu bertiga kan di panggung yang mewah itu, yang megah.
1: Benar, yang gegap gempita itu.
0: Hah? Oke, baiklah. Terima kasih Sandi ya. Terima kasih Sandi. Enggak apa-apa. Dadah, terima kasih. Maaf ya. Aduh, luar biasa. Aku jadi kaget langsung deh.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kakak, kakak kan pinter nih.
3: Ada maunya nih.
2: Enggak kok, cuma pengen nanya soal
3: investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
2: Yeay, itu mah tahu.
3: Terus?
2: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
3: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
2: Skinvestasi? Apa tuh?
3: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
2: Oh.
3: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
2: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
3: Benar.
1: Makasih kakak pintar. Dan galak, bue.
3: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Di Suara Banjar Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yeah. Nah,
0: begitulah kejadiannya untuk benua hari ini.
1: Aduh, tapi kita berharap sih semoga pemadaman listrik ini cepat berakhir ya. Dan kita juga berharap semoga teman-teman dari PLN bisa segera mengatasi segala mungkin izin ya, mungkin kerusakan atau apa gitu. Semoga cepat beres.
0: Dimudahkanlah urusannya.
1: Dimudahkan urusannya biar kita juga sama-sama enak.
0: Betul.
1: Ya. Tapi terkait kompensasi boleh kali dipikirin tuh.
0: Boleh tuh. Boleh tuh.
2: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan dengerin lagi ya di Banua Hari Ini.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia.
6: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Ardi dan Akseisa.
1: Yeah.
0: Ini kembali hadir untuk kamu ya.
1: Betul.
0: Dan kita buka jam kirim salam.
1: Yes.
0: Jadi buat yang pengen kirim salam langsung aja cus.
1: Langsung cus, WhatsApp kita di 0811993901 atau bisa langsung ke Instagram kita juga boleh.
0: Di @iswara.djm.
1: Spesial kita pengen puterin lagu yang kayaknya lagi viral banget nih, dunia per-K-popan
0: 80s.
1: Back.

0: Welcome to podcast Happy Club. Kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Yes!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dengarkan Isuara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan.

0: Suara Banjar Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yeay, sahabat suara, rayakan ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dengan promo spektakuler yang sayang banget untuk dilewatkan. Karena kamu bisa menikmati cashback all transaction hingga 15%, promo beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan perlengkapan makan serta gratis pengiriman hingga radius 70 km.
0: Masih ada lagi, dapatkan penawaran special payday fast dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furniture, kantor, matras, dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah dan juga kamar hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat.
1: Langsung aja, segera kunjungi Informa Furnishings Living Plaza Banjarmasin, Duta Mall Banjarmasin, dan juga Kimo Banjarbaru, karena promonya ini berlaku hanya sampai Jumat 31 Juli 2026. Artinya besok udah terakhir banget nih, sahabat suara.
0: Benar banget.
1: Yes.
0: Jangan sampai
1: ketinggalan.
0: Yes, karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishings dan hanya berlangsung dalam waktu yang terbatas.
1: Yes, Informa Furnishings, furnishings with style, lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspiratif.

0: Ke iswara.id.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya.
2: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello.
3: Lagu ini untukmu.
4: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 9987 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events begin.

0: kan pinter nih.
1: Ada maunya nih.
0: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
1: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
0: Yeay, itu mah tahu.
1: Terus?
0: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
1: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
0: Skinvestasi? Apa tuh?
1: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
0: Oh.
1: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
0: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
1: Benar.
2: Makasih kakak pintar. Dan galak, bue.
1: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara_official.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi cari tempat seru gak nih buat ngisi weekend? Kalau lagi gabut juga nih weekendnya, datang aja ke Pleasant Weekend Volume 4 yang akan berlangsung tanggal 24 sampai 31 Juli 2026 di Wetland Square Banjarmasin.
1: Nah, jadi di sini kamu bisa menikmati art exhibition, berburu produk unik di Creative Market yang penuh tenant F&B, handcraft, dan juga berbagai produk kreatif, plus ikut workshop seru dengan tema yang beragam juga.
0: Untuk tanggal 24 Juli, Art Exhibition akan dibuka mulai pukul 14.00 sampai 22.00 WITA, kemudian Creative Marketnya mulai dari pukul 16.00 sampai 22.00 WITA. Sementara itu, untuk tanggal 25 dan 26 Juli lalu, Art Exhibitionnya dibuka mulai pukul 10.00 sampai 20.00 WITA, dan Creative Market tetap berlangsung dari pukul 16.00 sampai 22.00 WITA.
1: Betul, jadi buat kamu yang pengen masuk ke Art Exhibition, itu cukup nyiapin uang tiket sebesar Rp25.000 aja per orang. Murah banget kan? Dan ada kabar baik juga nih, buat kamu yang mau buka rekening Bank Mandiri, baik di booth maupun secara online, berkesempatan juga untuk mendapatkan voucher belanja Rp25.000 dan potongan harga untuk kelas workshop, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
0: Ayo, ajak teman, pasangan atau keluarga kamu, dan jangan juga sampai ketinggalan serunya Pleasant Weekend Volume 4 tanggal 24 hingga 31 Juli 2026 hanya di Wetland Square Banjarmasin.
1: Let's go!

0: Suara Penyiar Mesin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ada mau kirim-kirim salam gak nih? Ada dong pastinya.
1: Aha.
0: Ada Ibrahim.
2: Mustafa Ibrahim. Halo kufar sujud.
0: Ibrahim, katanya mau kirim salam aja buat teman-teman alumni SMA Negeri 1 Banjarmasin tahun 2011. Katanya kapan kita reunian lagi.
1: Yes, ada Ferdi juga di Banjarmasin. Katanya mau kirim salam buat semua teman-teman aja yang lagi dengerin. Dan juga semangat katanya buat seluruh sahabat suara yang bekerja di pagi hari.
0: Terima kasih banget sahabat suara sudah bergabung bersama Aksesan dan juga Ardian Kama. Kita ketemu lagi nanti ya. Tetap dengerin Suara Banjarmasin
1: hanya di 90,1 FM. Terima kasih, bye-bye.
3: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
3: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, hari Kamis 30 Juli 2026. Saatnya Ardian Kama menemani kamu di 10 lagu baru Iswara. Menemani perjalanan dan juga menemani akhir bulan kamu. Di hari ini kita akan kasih 5 lagu pertama dulu di 10 lagu baru. Ada siapa aja? Ini dia reviewnya. Di lagu yang pertama ada Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku.

sekarang. Lagu yang mengangkat cerita tentang lelahnya menjalani hari dan kerinduan akan sosok yang mampu menghadirkan rasa tenang. Sebuah pengingat juga nih, kalau terkadang pelukan lebih bermakna.

Di lagu yang kedua, Good Morning Everyone featuring Fiersa Besari dengan Salah. Kolaborasi yang menghadirkan kisah tentang penyesalan, penerimaan, dan juga keberanian. Terus juga mengakui sebuah kesalahan. Dikemas dengan lirik yang sederhana.

Lagu yang ketiga ada Aruma, Pura-Pura Hidup Lagi. Lagu ini menceritakan tentang perjalanan seseorang yang mencoba bangkit setelah kehilangan sahabat suara. Makanya pura-pura hidup lagi ceritanya. Lagu yang ketiga ya.

0: Tony Maula abangku dengan harum, salah satu abangku, abang-abangan aku, abang-abangan di Manchester United. Lagu ini bernuansa hangat yang menceritakan gimana kehadiran seseorang mampu meninggalkan kesan mendalam. Harum, Tony Maula di lagu keempat. Dan di lagu yang kelima ada Vanessa Z dengan Menjauh, sebuah lagu tentang hubungan yang perlahan berubah dan keputusan untuk mengambil jarak, mengajak sahabat suara juga untuk memahami kalau melepaskan terkadang menjadi pilihan terbaik. Dari itu tadi 5 lagu pertama sahabat suara di 10 lagu baru keren. Langsung aja Ardi puterin spesial buat kamu. Di lagu yang pertama ada Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Lagu yang ketujuh ada The Overtunes dan juga Nadine Amizah, Makhluk Cahaya. Ini kolaborasi yang menurut aku kece banget nih, karena memadukan harmoni lembut dan juga lirik penuh makna banget. Jadi suara vokal khas Mika dan juga Nadine Amizah

Planet, Sembunyi dari Bumi. Lagu emosional yang menggambarkan keinginan untuk beristirahat sejenak dari kerasnya dunia. Kalau kamu udah ngerasa capek banget, gak ada salahnya buat kamu untuk istirahat sejenak. Jangan terlalu paksain ya, karena kita juga perlu istirahat dan sembunyi dari bumi. Lagu yang ke-8, Planet. Lagu ke-9 dari Baru Suara dengan Sementara. Dengan aransemen khas Baru Suara, lagu ini mengajak pendengar menikmati setiap proses kehidupan. Sebuah refleksi bahwa semua yang terjadi akan

lagu yang 10 ada Andin, Naksir. Lagu pop ceria yang menangkap momen-momen manis saat rasa suka mulai tumbuh. Pas banget nih buat kamu kayaknya lagi PDKT sama seseorang. Makanya judulnya Naksir.

0: Langsung aja sahabat suara, kita akan dengarkan langsung lagu ke 6 sampai ke 10. Dan ya pasti juga thank you banget buat kamu yang udah dengerin Iswar Banjarmasin. Habis ini nanti kita akan lanjut lagi ke Radio Network ya. Dan yang pasti selamat mendengarkan kembali untuk 10 lagu baru keren. Kita akan lanjut ke lagu ke 6 sampai 10. Di lagu ke 6 ada Ipang Lazuardi, teman-teman. Bye-bye.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum, Farah Fairuz ya. Seperti biasa di hari Kamis ini hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2.

30 Juli. Berasanya masih tanggal 20-an aja ya di bulan Juli ini. Akhir bulan banget sahabat suara. Semoga apapun yang direncanakan sudah bisa direalisasikan dengan baik ya. Kalau belum ya udah kita nikmatin aja sambil temen sama lagu-lagu enak yang udah disiapin di 10 lagu keren. Salah satunya ada lagu dari Sandi Sandoro ini ya, yang adalah Dariku Untukmu, udah ngantri. Terus saya juga punya koleksi dari Malik and Essential, Senja Teduh Pelita. Dimainkan bentar lagi tapi untuk mengawal perjumpaan kita biar makin semangat hari Kamisnya. Udah siap belum? This is Nona.

Masih bareng Sofar Virus di Suara Dewas Kota. Pelan-pelan saja, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi memang pelan-pelan aja, kalau misalkan memang kamu lagi ngerasa di mana-mana jalanan itu macet karena ada galian kek, perbaikan kek, jadi emang harus jalannya pelan-pelan aja sahabat suara ya. Kemarin tuh kalau pengalaman saya langsung, itu akses dari arah Kebayoran menuju ke Ciledug, ada tuh di bawah flyovernya, jadi satu jalur, kan jalanannya juga gak luas ya, jadi satu, kemudian volume kendaraan banyak, makanya jadi macet, apalagi kalau di jam-jam pulang kantor, jadi kita harus pelan-pelan aja juga jalannya. Kalau yang terbaru nih, saya baru aja ngeliat dari Jakarta Info ya, ini lagi ada penataan trotoar di kawasan Simpang Cawang, dan pastinya ini akan berdampak kepada traffic juga. Jadi buat sahabat suara yang berkegiatan daerah sana tuh, Cawang dan sekitarnya, sebenarnya sih Jakarta hampir semua titik lagi ada galian ya, jadi kita nikmatin aja lah ya, sambil juga ditemenin sama lagu-lagu enak dari 10 lagu keren. Dan sebentar lagi bakal ada lagu-lagu lainnya yang nemenin kamu. Ada Run, terus Warna. Tapi sebelum lagu-lagu itu, kita puterin dulu deh satu lagu dari Krisdayanti, Merasa Cinta.

Ya kan, udah pasti banget masih sama seperti pertama kali kamu ngedengerin Iswara, Sahabat Suara. Lagu-lagu enak masih nemenin kamu sampai hari ini. Dan saya pun, Farah Fairuz, masih bakal nemenin sampai nanti jam 2 dengan lagu-lagu enak lainnya ya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Selain menemani Sahabat Suara via on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau seru-seruan di sana, kita yapping-yapping, bisa langsung aja ke iswara.network ya. Sebentar lagi satu lagu dari Adrian Halif, 2001 kali, nemenin kamu di 10 lagu keren. Enjoy.

0: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Bianca Dimas featuring The New Way dengan Sejauhku Memandang. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita belum akan ditutup. Masih akan berlanjut sampai nanti jam 2, jadi kamu jangan kemana-mana, lagu enak lain akan lanjut diputarkan. Salah satunya ada Dewa 19 dengan Aku Di Sini Untukmu ya. Kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif. Dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
4: Suara Warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu masih bareng Sofar Virus di suara. That was Rizky Febian featuring Ziva Magnolia dengan Terlukis Indah. Ya, lagi baru aja mainin siangnya kamu dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel ini cukup terik. Udah enggak deh, udah mulai ngeredup lagi mataharinya ternyata. Dan tadi ada beberapa update juga dari teman-teman di TikTok, kayak di Jogja, terus kemudian di Serpong itu panas ya. Yang agak adem katanya di Bandung siang hari ini. Aduh, enak banget, jadi pengen ke Bandung deh ya. Tapi intinya tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca sahabat suara ya, karena emang nih lagi musim panas banget. Jangan lupa gunain topi, pakai payung, sunscreen nomor satu, dan pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi supaya bisa berkegiatan dengan aman dan juga nyaman. Farvirus masih bakal di sini sampai nanti jam 2, jadi jangan kemana-mana ya, stay tune. Lagu dari Tik Band terbaik untukmu diputerin kurang lebih semenit dari sekarang. Jangan kemana-mana. Memutarkan musik yang

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 yang menaikkan tunjangan kinerja prajurit TNI serta pegawai Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari penyesuaian reformasi

beras premium fortifikasi yang diperkaya vitamin untuk program makan bergizi gratis agar kebutuhan gizi penerima manfaat lebih optimal. Usulan tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi karena dinilai dapat meningkatkan kualitas asupan sekaligus mendukung tujuan program pemenuhan gizi nasional. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya, negara-negara lainnya yang hari ini lagi mendengarkan Isuara. Hai, selamat siang, masih barengan sama Farah yang nemenin sampai nanti jam 2 ya. Dan saya menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara, bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau ke TikToknya Isuara ya, di isuara.net.

Jadi love, cie. Pokoknya setiap kamu senang terhadap sesuatu dan sesuatu itu juga menyenangkan gitu ya, itu love deh kayak sahabat suara. Raisa, could it be? Satu lagu ya nemenin kamu sambil ngetik-ngetik salam ya, sambil mungkin lagi melakukan kegiatan di siang hari ini. Bakal diputarkan sebentar lagi. Mengawali jam 12 ini, Bila Indrajaya dulu yuk. Niscaya.

Barengan sama Farah Virus yang masih nemenin kamu di Iswara, That Was Geisha, Cukup Tak Lagi. Semoga judul lagu barusan ini bisa menjadi apa ya, pesan kita semua sahabat suara untuk mereka-mereka yang hobi banget korupsi. Cukup tak lagi, please banget. Karena ternyata ini ada sebuah informasi yang bilang bahwa baru setengah tahun korupsi Indonesia itu tembus 300 triliun. Makanya akhirnya MUI desak koruptor dihukum mati. Ya, kalau ngomongin tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya, apakah gak dipikirin juga terhadap dampak dari korupsi tersebut gitu sahabat suara ya. Ya mungkin juga akhirnya terjadi ke beberapa kota yang ada di Indonesia, misal jadi mati listrik karena waktu itu ada sempat ada informasi soal korupsi batubara dan lain sebagainya. Kenapa jadi bahas ini? Karena ada salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok namanya Rini dari Banjarmasin ya, yang mengeluhkan, lebih kecurhat sih, bahwa dia lagi di fase-fase gak nyaman banget di Banjarmasin karena setiap hari itu pasti merasakan yang namanya mati listrik. Dan kurang lebih mati listriknya tuh bisa dalam satu hari kurang lebih sekitar 6 jam mati listrik. Bahkan ada beberapa UMKM juga yang akhirnya merugi, terutama kalau UMKM-nya tuh kayak punya ini ya, frozen food dan lain sebagainya gitu. Karena kan gak semua orang harus dan punya genset gitu loh sahabat suara, ya gak sih? Jadi semoga aja bisa terselesaikan Rini ya, apa yang kamu lagi rasakan bisa segera teratasi gitu. Semoga semuanya bisa kembali normal lagi. Karena memang kita aja gak usah ngomongin 6 jam sahabat suara. Saya secara personal kemarin itu memang lagi ada fasenya dimana mati listrik bergilir gitu ya. Kan info ini juga udah sempat dibagikan kalau gak salah secara resmi akan ada mati listrik bergilir. Itu saya udah cukup ngoceh karena posisinya mati listrik 1 jam misal, kemudian nyala 5 menit, kemudian mati lagi listriknya, kemudian nyala lagi. Yang saya ocehin itu gak hanya tentang kenyamanan, gak ada lampu, gak ada pendingin, tapi juga barang-barang elektronik kan juga bisa jadinya rusak gitu kan. Jadinya marah-marah nih siang-siang. Kalau sahabat suara gimana? Adakah keluh kesah yang mau disampaikan juga siang hari ini? Boleh dong sambil sharing ya. Karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi kamu bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau ngobrol langsung di TikTok iswara.network.

Masih bareng sama Farfairus di Suara That Was Reza. Aku Wanita. Satu lagu yang dimainkan spesial buat kamu yang sekarang lagi jatuh cinta. Silahkan dinikmati sebelum semuanya berubah menjadi sakit hati. Enggak, saya gak doain. Cuman lebih kepada mengingatkan realita aja sahabat suara. Karena kan biasanya gitu ya. Namanya juga fase dalam hubungan. Kita ada spark-sparknya. Ih, suka banget nih kalau ketemu dia tuh happy banget. Kemudian berlanjut pacaran. Terus mulai ada konflik-konflik yang menyakitkan hati. Terus akhirnya kalau benar-benar udah menyakitkan hati banget, berpisah deh. Biasanya kan gitu. Tapi kalau misalkan memang sekarang kamu lagi di fase-fase jatuh cinta, dinikmatin aja gitu sahabat suara ya. Sambil saya mau langsung kembali membacakan WhatsApp yang sudah hadir ya di siang hari ini. Ada ramai sekali, salah satunya ada Nastu seperti biasa. Absen dari Korea nih, mau update katanya cuaca di Korea udah masa overnya. Kayaknya nih, terhitung dari Juli udah ada 5 orang yang berpulang gara-gara cuaca panas. Semoga di Indonesia gak separah itu sih. Mau denger lagunya Meiska Hilang Tanpa Bilang, diputerin ya. Biji selasih warnanya merah. Terima kasih Mbak Farah. Waduh, mantep banget. Selalu pakai pantun nih ya untuk Nastu. Thank you banget. Mungkin Nastu walaupun jauh di Korea tetap mau melatih bahasa Indonesianya, berpantun-pantunnya gitu ya. Thank you Nastu. Dan kalau ngomongin tentang cuaca di Indonesia sih, so far masih dalam batas yang kita bisa toleransi lah ya sahabat suara. Panasnya walaupun memang kadang teriknya matahari itu suka bikin kulit agak perih, tapi ya so far so good sih. Semoga aja sih hal yang terjadi di Korea gak sampai kejadian juga di Indonesia. Tapi Nastu juga baik-baik di sana ya, sehat-sehat. Thank you udah bergabung siang hari ini. Lagu requestannya ditungguin aja ya. Terus ada juga Ivan dari Palembang seperti biasa absen siang ini. Terus mau bilang semoga semangat siarannya Farah lancar, sukses selalu untuk seluruh Iswara FM Network, diberi kesehatan, mantep, amin. Memang sekarang tuh doa atau harapan kita ke orang lain soal kesehatan tuh kayaknya perlu banget disampaikan juga sahabat suara ya. Di tengah kondisi situasinya seperti sekarang, gak cuma cuaca, berita-berita juga kadang bikin pusing kepala ya. Makanya daripada kita makin berlarut-larut, saya mau puterin aja nih satu lagu rilisan terbaru dari Tulus, Teh Hijau.

0: Mas Andi Naksir ya. Ini salah satu lagu rilisan terbaru dari Andin. Ini lagunya catchy banget. Udah gitu banyak banget lagi konten-konten di TikTok yang menggunakan lagu ini. Emang kakak Andin tuh walaupun udah apa ya, udah cukup lama berada di industri, tapi tetap keep up-nya sih gak bisa dilawan, luar biasa. Fashion-fashionnya juga menjadi banyak panutan anak-anak muda zaman sekarang dengan kecolorfulannya itu ya. Itu adalah satu lagu yang banyak juga teman-teman ya, dalam arti karya-karya lainnya dari Andin yang sudah bisa kamu nikmati di DSP kesayangan kamu, sahabat suara ya. Jadi bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya @Andin. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di era sekarang, kopi bukan cuma sekedar pelengkap, tapi udah jadi gaya hidup. Balai by BTN mempersembahkan Indonesia Coffee Expo 2026. Nikmati pengalaman ngopi paling seru tahun ini. Dan kamu bisa menjelajahi berbagai macam kopi di tenan kopi favorit kamu. Serunya lagi, kamu bisa menyaksikan secara langsung kompetisi kopi terbesar di Indonesia. Acara

0: 19 juta rupiah. Dan satu lagi, kalau kamu aktivasi Bale di ICX, kamu akan mendapatkan voucher hingga 50.000 rupiah. Acara ini gratis. Registrasi diri kamu melalui diandraticket.com. Jadi, jangan lewatkan Indonesia Coffee Expo 2026. Datang dan rasakan pengalaman ngopi terbaik bersama Bale by BTN. Info lengkap, kunjungi btn.id/bale3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com. BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS. Kamu
1: sangat berarti. Northstar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar

0: di dunia, bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali, otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
1: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama cast dan juga sutradara dari film Sajen Satu Suro. Jadi buat sahabat suara pencinta horor bisa langsung merapat ya. Bentar lagi banget habis lagu dari Ari Lasso, Misteri Ilahi, kita akan ngobrol barengan sama Aisyah Akila, Frisly Herlin, dan Gatot Subroto sebagai sutradara dari film Sajen Satu Suro ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi saya sudah sounding sahabat suara ya, siang hari ini studio Iswara sudah kehadiran cast dari salah satu film yang hari ini tayang dan bisa kamu saksikan. Film Sajen Satu Suro, ada Cinta Brian, Frisly Herlin, dan juga Munggaran. Halo.
1: Halo.
0: Nah, rame kan kalau kayak gini sahabat suara ya. Ini bener ya, hari ini tayang filmnya ya?
1: Iya bener.
0: Congrats guys, lagi-lagi kita disuguhkan ya bagi pencinta horor mania mantap. Ini udah ada opsi pilihan film. Jadi siang ini kita akan ngebahas soal film Sajen Satu Suro. Ini ada yang bisa nge-recap gak? Sebenarnya gambaran dari film ini tuh seperti apa sih? Emang bener menceritakan malam Satu Suro kah atau seperti apa?
2: Frisly, gimana coba menurut kamu?
3: Wow, halo sahabat suara. Jadi sebenarnya kalau tanya tentang recap film kita itu, ini tentang pembalasan dendam yang sebenarnya memang ada yang belum tuntas di 30 tahun lalu, yang tidak sengaja dibuka kembali oleh 4 remaja yang niatnya itu datang untuk berlibur, tapi sebenarnya nggak yang berlibur-berlibur banget gitu loh.
0: Oh, okay.
3: Jadi ada Tania, Jeff, Robby, dan juga Laura yang datang ke satu tempat yang tujuannya itu dengan niatan baik. Tapi ternyata tujuan baik itu tidak lengkap ya, kalau misalnya tidak ada teror. Teror itu kembali datang dan dibuka gara-gara keris yang dibawa oleh salah satu sahabat kami,
1: Tania. Karena itu kerisnya ada sesuatunya.
0: Wow, jadi nih kamu bertiga plus satu yang gak hadir ini Aisyah, itu satu geng ceritanya.
3: Satu geng. Aku sepupunya Tania.
0: Oke, Tania tuh Aisyah berarti ya?
3: Iya.
0: Oke, terus kalau perannya masing-masing seperti apa sih karakternya? Kalau Cinta kan jadi Jeff.
1: Jadi Jeff, ya.
0: Frisly, Laura, Munggaran jadi Robby, itu gimana tuh?
1: Kalau Jeff ini orangnya benar-benar ya kebersamaan banget. Terus dan dia juga selalu ingin melindungi teman-temannya, apalagi dia yang bertanggung jawab karena dia yang membawa teman-teman untuk pergi sana.
0: Oke, yang punya ide nih si Jeff nih.
1: Yang punya tujuan itu Aisyah.
0: Oh, yang punya tujuan Aisyah untuk datang ke sana. Tempat ini.
1: Tapi Jeff mau bawa Robby karena pingin punya teman buat dicomblangin.
2: Lebih ke buat ganti nyetir sih.
1: Capek dong jauh soalnya, men.
0: Oke, terus.
1: Ya, abis itu Jeff itu orangnya benar-benar kayak sesuai aja, kalau misalnya dibilang jangan keluar, ya jangan keluar. Karena dia nggak mau makin bahaya begitu.
0: Oke. Kalau
1: jadi strict aja orangnya.
0: Oke, lempeng aja nih kalau Jeff ya. Kalau Robby yang rebel ya?
2: Robby dibilang rebel enggak, dia sebenarnya anak yang polos. Dia sebenarnya
0: ya, kok ada ehnya tuh?
2: Jadi Robby itu datang ke situ tuh sebenarnya karena
1: Robby kan yang polos.
2: Iya.
1: Lebih polos lagi ya.
2: Nah, dia tuh datang benar-benar ditipu sebenarnya sama Jeff. Karena sahabatnya Jeff, kita dibilangnya mau liburan. Jadi Robby di pikirannya tuh datang mau liburan, tapi ternyata ada misi tertentu, yaitu untuk menyelamatkan ibunya dengan mengembalikan keris tersebut. Nah, Robby perlahan ya nggak tahu, kiranya mau liburan aja, tapi sampai di titik banyak hal-hal aneh. Robby itu terbilang karakter yang lumayan skeptis sama hal-hal mistis. Jadi kayak
0: penakut nggak juga?
2: Sebenarnya di awal
3: Munggaran.
2: Dia
3: enggak.
2: Jadi dia tuh malah Munggaran. Justru kayak jahil, iseng, kayak dia nganggap ini apaan. Kayak dia orangnya kepoan dengan dengan hal-hal yang ada, tentang hal-hal yang sakral, tentang hal-hal yang tradisional. Dia tuh kepoannya genzi-genzi sekarang lah ya. Nah, setelah dia merasakan efeknya yang nyata, barulah keluar sisi yang benar-benar penakut. Dan bisa dibilang Robby tuh lumayan apa ya, impulsif. Dia gak memikirkan jangka panjang, makanya terjadi perdebatan. Dan di antara empat itu, ya Robby terbilang karakter yang bisa jadi ngeselin ya di situ ya. Karena orangnya kalau udah panik, dia benar-benar gak mikir jangka panjang. Dan itu dramanya terjadi di situ.
1: Tapi ada scene dimana ada juga di trailer yang kamu teriak-teriak bajingan itu, aku merinding banget.
2: Itu masuk ke trailer juga sih. Itu jadi beberapa karakter di sini ada yang kerasukan dalam film ya, adegan. Ya itu salah satunya. Ya kalian bisa lihat juga nanti di trailer Sajen Satu Suro.
0: Dan nonton langsung pastinya ya di bioskop
1: langsung,
0: ya.
1: Okay. Itu benar-benar merinding.
0: Tadi Robby sempat bilang mau nyelamatin ibunya siapa? Ibunya Aisyah.
1: Ibunya Aisyah. Aisyah.
0: Oh, okay. Tania. Makanya tadi Cinta Brian sempat bilang juga bahwa kesana tuh karena misinya si Tania. Nah terus kamu sebagai sepupu apa, support aja kah atau seperti apa?
3: kalau karakternya Laura tuh berbanding terbalik sama Frisley. Kalau Frisley semakin serem tempatnya makin didatengin. Oh. Kalau Laura tuh penakut banget.
0: Oke. Okay.
3: Karena ternyata dia juga peka terhadap keberadaan mereka dan paling sering diganggu.

0: Terus sesuai perannya kan, dicocokin sama cast directornya, sutradaranya nanti mereka berunding. Besok baru kayak, oh ya ini cocok nih, bisa jadi ini, bisa jadi ini.
1: Berarti gitu. Emang kamu kayak horror, aku suka gitu, apa gimana prosesnya?
0: Oh, aku semua genre aku suka.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yang penting aku berkarya aja.
1: Wow,
0: tapi kebetulan memang ini cerita kan mengangkat tentang Indonesia kan, satu suruh itu. Dan Indonesia itu kaya banget akan hal-hal seperti ini. Apalagi aku dari Bali, aku orang Bali. Di Bali juga hal-hal seperti ini tuh banyak banget. Jadi aku dengan senang bisa ikut andil dalam pembuatan film horor seperti ini.
1: Oke, okay. Kalau Munggaran juga sama?
2: Aku ya casting. Jadi pas dapat tawaran ini di tahun itu kan beberapa tahun lalu ya.
1: Apa ya? Oh iya, ini udah
2: 3 tahun lalu.
1: Oh, okay.
2: Jadi kayak ini lumayan yang kayak film yang banyak lah karakternya, buat lumayan berat buat aku. Ditambah kerasukan juga aku nggak pernah adegan. Jadi di situ dia pak sutradara sama pak produser lumayan kayaknya lumayan agak picky terhadap karakter-karakter di sini. Ditambah lihat yang waktu aku datang tuh castingnya ada beberapa kandidat dan aku tuh castingnya casting kesurupannya itu.
1: Oh, justru spesifik ya tuh ya.
2: Karena menurut mereka itu scene yang lumayan
1: highlightnya lah ya.
2: Iya, yang lumayan. Jadi harus ada karakter, apalagi muka aku kan seimut ini ya kayak.
0: tapi matanya dibikin besar tuh lebih imut, tapi malah merinding.
1: Oh,
0: aku ngeliatnya kayak, aku akhirnya malah datengin dia. Mung, gue merinding, lu keren banget, sukses.
2: Jadi kayak lebih kayak sugar glider kesurupan lah, kurang lebih gitu. Kan ini kan serem ya sugar glider kesurupan.
3: Banyak kecil malah yang hitam.
2: Udah. Ya gitulah. Okay. Jadi ya alhamdulillah setelah itu mereka percaya, mereka bisa ya.
1: Kamu jadi Robi lah.
2: Mereka percaya, aku pun yang tadi ragu jadi percaya.
1: Keren. Kalau Frisly gimana perasaannya?
3: Sama sih kak, casting juga sama kayak yang lain. Tapi memang dari sebelumnya sudah ditawarkan bahwa akan ada project film. Karena sebelumnya juga udah pernah main di filmnya Pim Pictures juga, garapannya Pim. Dikasih tahu kalau misalnya nanti ada film horor yang menceritakan tentang persahabatan. Cuma awalnya tuh karakternya ada beberapa karakter gitu dicoba. Sampai akhirnya mungkin karena aku juga bawel kali ya anaknya, jadi udah Laura aja gitu nih anaknya.
1: Jadi semuanya ini sekali lagi bisa disaksikan di film yang sekarang sudah tayang di bioskop, Sajen Satu Suruh Sahabat Suara ya. Kamu bisa nih sambil juga ngecek-ngecek aplikasi untuk pembelian tiket ya kan. Sambil dengar juga obrolan kita, karena masih akan berlanjut setelah satu lagu dulu nih, nemenin siangnya kamu. Stay tune di Suara.

0: kawasan mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
5: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Cinta Brian dan Munggaran dari film Sajen Satu Suro Sahabat Suara ya, di mana ini filmnya sudah bisa kamu saksikan hari ini, per hari ini di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Jadi ini kurang lebih tadi kalau Frisly ceritain, ini adalah ada apa ya, masa-masa balas dendamnya juga ternyata. Tapi kalau ngomongin Malam Satu Suronya sendiri, sebelum akhirnya teman-teman berperan di film ini, apakah udah pernah dengar atau seperti apa? Terus kayak first impression kalau tahu Malam Satu Suro tuh seperti apa sih? Karena kan emang itu kan menjadi apa ya, cerita rakyat banget kan di Indonesia kan, Satu Suro, cuci keris dan lain sebagainya. Kalau kamu gimana masing-masing?
1: Kalau aku di Bali memang ada hal-hal seperti itu. Cuman kalau Satu Suro aku baru denger di film ini. Dan dijelaskan sama sutradaraku. Kebetulan dia juga benar-benar datang langsung ke daerah-daerah tersebut dan tinggal di sana. Dan tinggalnya enggak bukan di hotel, di rumah warga.
2: Membaur.
1: Iya, membaur di situ. Jadi senangnya dapat sutradara yang detail.
3: Ya, sambil menulis. Ya, pas penulisan ini kan sutradara kita juga menulis ini juga kan. Nah, dia lumayan riset dan surveinya tuh sekalian ketika keliling Jawa. Jadi
0: Jadi benar-benar ke rumah-rumah warga gitu ya. Terus kemudian nyari tahu juga seperti apa. Nah, kalau masing-masing karakter ini apakah juga melakukan riset yang kaitannya dengan ini nih, Satu Suro, Sajen dan perhoror-hororan ini atau seperti apa?
3: Kalau aku pribadi, kalau aku pribadi, aku kan tanya dulu sebelumnya karakternya kan. Nah, jadi karakter Robby ini termasuk orang yang skeptis itu, yang dibilang itu nggak terlalu mengerti soal hal-hal ini ya, tradisional. Jadi aku ya, maksudnya aku kalau memerankan karakter aku kayak ngelihat dulu karakternya apa. Jadi ketika taunya gitu, aku memutuskan untuk tidak meriset Satu Suro. Jadi ketika aku masuk inset di karakter, aku menjadi orang yang awam juga.
0: Jadi karena natural tuh. Dibutuhkan itu kan. Ketidaktahuannya ya, natural.
3: Ketidaktahuan itu. Beda hal mungkin yang ada karakter yang benar-benar orang desa situ, namanya Desa Madu Abang ya, mungkin itu kan diperlukan karakter. Kalau aku pribadi, aku tidak meriset itu sih.
0: Kalau Cinta?
1: Aku lebih diceritain detail sama, misalnya lebih kayak dikasih tahu sama sutradara langsung. Jadi apa yang dia research, apa yang dia lihat, itu yang buat aku jadi kayak
0: gambarannya seperti ini.
1: Karena aku juga lumayan awam juga soal Satu Suro, Satu Suro itu kan ternyata itu di mana hari yang benar-benar tidak boleh melakukan hal-hal seperti kayak menikah atau melakukan ya, dan itu harusnya tempat hari di mana untuk orang mencuci benda-benda pusaka mereka, gitu-gitu. Aku kayak di Bali juga ada, tapi beda.
0: Kalau di Bali namanya apa sih?
1: Wah, di Bali usually itu biasanya bulan purnama gitu ya.
0: Tapi dulu, sama tuh metodenya nyuci-nyuci benda pusaka juga gitu. Kalau di Bali
1: aku sebenarnya ada, cuman karena aku kayaknya Bali tapi aku tidak Hindu, jadi aku tidak terlalu mengerti. Tapi keluarga aku Hindu.
0: Tapi maksudnya memang ada tuh fase-fase yang
1: ada,
0: kayak gini-gininya ya, modelnya Satu Suro gini tuh ada ya. Kalau Frisly gimana? Kamu sebagai yang bisa tahu nggak Sahabat Suara, masa Frisly ngebacain di kantor ini tuh ada, katanya ada dalam tanda kutip, paham kan maksud aku? Tahu-tahu bikin kayak jiper gitu kan? Tapi Frisly soal ini gimana?
2: Sebelumnya memang aku udah paham sedikit banyak.
0: Udah familiar lah ya
2: tentang Malam Satu Suro. Karena kan juga ritual-ritual beberapa kali dianjurkan sama mungkin kayak banyak banget yang ngajakin aku untuk memperdalam. Kayak kamu nih kalau udah bisa ngelihat, coba diperdalam lagi untuk pergi ke sini pas Malam Satu Suro, bla bla bla bla bla. Jadi sedikit banyaknya aku mendengar, tapi aku tidak tahu sama sekali tentang daerah di tempat kita syuting ini. Daerah yang kita mainkan karakternya tuh, ceritanya kan kita memang harus pergi ke Bantul. Nah, itu benar-benar awam. Sama kayak Kak Cinta sih, dijelasin, diceritain semuanya sama Pak Gatot.
0: Ini kan tadi sempat teman-teman mention juga bahwa syutingnya tuh di Jogja. Tapi di film ini juga diceritakan bahwa itu di Jogja.
2: Iya, betul. Bisa gak berisik gak?
0: Boleh diinfo ke temennya.
2: Jadi kita tuh memang kuliahnya di kota, dan kita akan berangkat ke Bantul.
0: Berarti secara lokasi itu benar-benar sesuai sama apa yang dilakukan di proses syutingnya ya, ada di film ya. Terus dalam perjalanan syutingnya bagaimana? Maksudnya so far so good, atau ada kayak hal-hal yang wah gila ternyata gue ketemu juga sama hal ini ya gitu?
2: Kalian, kalau aku mah kayak so far so good ya, baik-baik aja, mereka gak ada yang mengganggu. Cuma paling ada momen dimana pertengahan kita syuting golden scene-nya kita rame-rame, di salah satu ruangan udah ready semuanya, kru semuanya juga udah ready, tiba-tiba gensetnya mati. Dinyalain lagi, mati lagi. Padahal itu semua baik-baik aja, gak ada kerusakan, gak ada apa. Sampai akhirnya ada warga sekitar sana. Memang jadi gini, sutradara kita ini memilih lokasi yang benar-benar sudah kosong puluhan tahun.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya, aslinya juga sehoror itu, Kak, gitu.
0: Tempatnya ya.
2: Iya, jadi ada warga sekitar sana yang bilang kalau kayaknya kurang kali sajennya gitu.
0: Oh.
2: Terus diantarkanlah beberapa sajen itu. Terus enggak lama nyala ya, Kak? Kak Cinta.
1: Langsung nyala.
0: Langsung nyala.
1: Langsung nyala.
0: Wow. Itu apa sih maksudnya, kayak aku penasaran nih, biasanya kan yang pasti kalau mau memulai sesuatu pasti doa bersama gitu kan. Nah, kalau di film horor ini tuh ada spesifik, berarti sajian ya yang dilakukan ya. Maksudnya ngasih apa sih, persembahan atau sajian gitu lah ya ibaratnya.
2: Kalau sajian kalau sajian sendiri enggak, cuma kulonuun lah bahasanya, kulonuun kita, dan juga memang ada mantra yang harus diucapkan.
0: Sama nah, warlock itu.
2: Sama salah satu pemeran di film ini, Tante Yurike. Jadi memang ada yang harus disebutkan. Nah, itu tuh mantranya, karena gak boleh salah, gak boleh asal. Udah pasti ada dampingan dari ya
0: warga sekitar gitu ya,
2: dukun setempat gitu, orang lain dituakan lah di daerah itu gitu.
0: Itu apa maksudnya alasannya?
2: Terlalu
0: gitu loh,
2: anggaran.
0: Itu maksudnya apa? Kenapa hal itu perlu dilakukan spesifik ke satu peran gitu?
2: Karena kan itu diskrip kan, dia emang harus menyebutkan mantra, dan ternyata mantranya itu memang sesuai gitu.
0: Oh, di dunia nyatanya bener, tuh ya. Beneran.
2: Walaupun ini cerita fiksi, tapi mantranya tuh asli. Jadi biar gak salah kaprah. Dan juga dari day one tuh kita tuh udah nyampe di Jogja, tapi kita disuruh istirahat dulu. Ada pemeran penggantinya Sumarni, yang jadi hantu Sumarni, itu kerasukan di day one. Kerasukan hampir setengah hari tuh gak mau keluar hantunya. Kita taunya diceritain sama kru besoknya,
0: karena kan pada istirahat nih, gak ada di lokasi gitu ya.
2: Iya, gak ada di lokasi juga. Terus pas diceritain ternyata memang di daerah yang dipakai set sama Pak Gatot, ya daerah yang dipercayai oleh masyarakat sekitar sana, memang ada penunggunya. Jadi dia kayak gak terima karena gak ada kalian bawain ini, itu. Gitu.
0: Dan setelah itu dilakukan, abis itu udah beres.
2: Normal
0: ya, semua aman aja.
2: Aman harusnya.
0: Aman harusnya.
2: Kalau pemain sih
0: sabar sobat ya.
2: Ke kru paling yang pernah ada tidur ngerasa ditarik kakinya pas lagi tidur di set gitu.
3: Dan beberapa terekam di behind the scene kita. Ada beberapa yang udah diposting juga ya di Sajen Satu Suro. Ya itu kejadian-kejadian yang kayak kerasukannya itu. Karena kita take-nya setnya kan juga di tempat itu kan.
0: Ya, jadi di lokasi yang
3: itu.
0: Benar-benar di sana gitu ya.
3: Iya, jadi kamera tuh on cam terus kadang-kadang.
0: Dan itu ke record gitu ya, kerekam semuanya, bahkan udah ada yang diposting. Kalau sahabat suara mau tahu bisa langsung kepoin ke sosial medianya ya. Sambil habis ini kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama teman-teman dari Sajen Satu Suro, di mana filmnya udah tayang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

0: dari film Sajen Satu Suro, ada Cinta Brian, Frisley Herlin, dan juga Monggaran. Dimana sekali lagi film ini udah bisa kamu saksikan per hari ini, sahabat suara ya, di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Tapi kalau dari POV masing-masing nih, apa yang sebenarnya teman-teman harapkan bisa diambil sama penonton setelah menonton film Sajen Satu Suro ini?
1: Apa yang kita harapkan?
0: Mm-mm. Selain terhibur pastinya ya.
1: Pastinya terhibur, dan juga ini ada mix yang aneh juga di ending, kayak horror tapi romantis itu, kayak seru-seru.
2: Okay. Kami mengharapkan penonton juga mendapatkan pesan, dan ya di situ kan terdapat pesan-pesan yang menarik lah ya, bisa dibilang antara keharmonisan keluarga, hubungan keluarga, dan efek dari pembalasan dendam gitu loh. Jadi ini tentang apa ya? Tentang manusia yang ternyata bisa lebih kejam juga daripada setan gitu.
1: Tapi kayaknya memang benar deh, manusia lebih
0: kejam. Itu bukan kayaknya deh. Sekarang kan kita udah bisa lihat deh.
3: Itu fakta. Ya gitu
2: langsung. Ternyata manusia tuh bisa lebih menyeramkan gitu kan. Jadi ya semoga teman-teman bisa mendapatkan pesan-pesannya dari yang karya yang kita bikin ya, selain terhibur ya.
0: Okay. Kalau di Frisley?
4: Kalau aku mungkin generasi sekarang, kita cuma ngedenger aja sih, kayak Malam Satu Suro tuh ada. Biasanya identik dengan mencuci-cuci kayak keris atau barang-barang klinik gitu. Tapi kita gak tahu kan maknanya, dan separah apa kalau kita tidak mengikuti kepercayaan di daerah, suatu daerah tersebut gitu. Jadi semoga itu membuka pandangan lagi sih buat anak-anak generasi sekarang, yang kalau misalnya nonton kayak, oh ternyata Malam Satu Suro tuh ada ya larangannya, yang kayak gak boleh beraktivitas, stop semuanya dan lain-lain. Karena itu semua dijelasin detail banget di film kita, dan kalian gak mungkin bertanya-tanya kayak, kenapa ya, kok bisa ini, kok bisa itu, karena ceritanya benar-benar padat.
0: Okay. Jadi clear ya, clear pertanyaan-pertanyaan banget, tuh terjawab ya.
4: Jujur, clear banget, karena kita setelah nonton pas premiere kemarin juga kita kayak, wah iya sih, benar-benar gak ada lagi yang kita tanyain. Semuanya tuh dikemasnya padat banget, dan juga mendapatkan penjelasan yang sangat amat jelas.
1: Saking detailnya ini film, aku nggak tahu pada nggak atau enggak nanti kalau nonton. Itu sebenarnya sampai di kuburannya pun ada kain kan, di situ ada kain yang disuruh diikatkan pada nisan-nisan atau pada sesuatu. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, itu ada artinya sebenarnya.
0: Dan dijelasin di film nanti arti-artinya.
4: Dikasih tahu pas pertanyaannya itu muncul dari ada salah satu pemeran juga, aktris Malaysia, Kabela. Dia juga ceritakan pendatang. Jadi dia juga bertanya. Nah, itu juga dapat jawabannya. Kalau dari si kain yang berbeda sendiri itu apa?
0: Wih, keren ya. Jadi ini knowledge kita soal hal-hal klinik yang ada di Indonesia tuh bisa terjawab juga, salah satunya dari film ini ya, Sajen Satu Suro. Silakan teman-teman ajakin sahabat suara untuk menonton filmnya.
1: Teman-teman jangan lupa buat nonton hari ini, karena hari ini sudah tayang film Sajen Satu Suro di seluruh bioskop Indonesia.
4: Iya, dan juga sahabat suara, kalau misalnya kalian penasaran, ada nggak sih film horor yang gak cuma menghadirkan jump scare, tapi dramanya itu juga kental, mendapatkan jawaban, jadi gak perlu bingung lagi kayak kok scene sebelumnya ini, kok ini. Kalian boleh coba nonton film kita, film Sajen Satu Suro. Semoga menghibur dan karena bisa diterima.
2: Karena film Sajen Satu Suro ini merupakan film horor klasik yang bisa dibilang, tapi kita tuh relate lah sama Gen Z sekarang. Jadi pas nonton juga banyak hal-hal yang relate, dan ya itu
1: ini kan ini sutradara kita tuh sebenarnya dia dulunya pernah menggarap suatu project Susana.
0: Iya, makanya ada Om Cliff di situ ya. Luar biasa ya.
4: Padahal tuh cinta banget pokoknya sama sesuatu yang benar-benar berhubungan sama sejarah kita, Indonesia, dan itu tuh semuanya walaupun mungkin sedikit-sedikit tapi dimasukin di film ini.
0: Okay, jadi detail-detailnya tuh kalau engah tuh bisa terlihat banget tuh ya.
1: Sampai kita aja semua, beda suku semua dibuatnya.
4: Iya, dibuatnya beda-beda.
0: Okay, supaya beragam banget Indonesianya dihadirkan banget di sini.
4: Betul,
0: ya.
4: Walaupun kita memang di sini di aku dan Aisyah diharuskan berdialek Jawa, tapi nggak yang Jawa banget gitu. Jadi tetap dibawain dengan Gen Z sekarang.
0: Wow, luar biasa ya. Dan ini dipastikan relate lah sama Sahabat Suara gitu ya. Dan kondisi kalau misalkan kamu penasaran terhadap cerita-cerita yang bermunculan terkait dengan klinik-klinik ini bisa juga terjawab di film Sajen Satu Suro. Yes. Sekali kamu bisa saksikan di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Karena ini 13 plus ya teman-teman ya. Jadi bisa bawa kerabat gitu ya. Keluarga. Pasangan, keluarga bisa diboyong semua ke bioskop. Pas banget lagi ini tanggal muda kali.
3: Langsung aja merapat ke
4: bioskop. Juga lagi ada promo Buy One Get One.
3: Buy One Get One lagi banyak ya.
4: Iya banyak.
3: Berbagai, gak cuma XX1 okay. Tapi ada juga di Cinepolis segala macam banyak. Jadi buat info lebih lanjutnya kalian
1: kepoin aja.
3: Kepoin okay, tuh di sosial media atau di sosial media. Lumayan buy one get one kan.
0: Iya, Sajen Satu Suro. Oke, thank you banget teman-teman udah mampir ke Iswara ya. Semoga sukses untuk
3: Amin.
0: Filmnya.
3: Terima kasih.
0: Dan ditunggu karya-karya berikutnya. Terima Sahabat kasih. Suara, terima kasih. Sampai ketemu. Bye
5: bye. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah gak juara dong. Gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang. Sebel iya, banget kan. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
0: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
0: Memutarkan musik yang

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Somai. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Oh, sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah
3: gue
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah.

0: baru banget.
1: Pesan dari kompres.
0: Gila. Baru banget.
1: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
2: Belum nih. Gimana lucu gak? Ayo, tadi ya. Lucu kan?
1: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
1: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa? Jeruk. Kenapa jeruk?
1: Kena lagi dia.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Bingka Barandam. Bingka Barandam adalah kue khas Banjar yang menjadi favorit masyarakat Banjar ketika berbuka puasa. Kue ini terbuat dari campuran tepung, telur, dan gula yang kemudian direndam dalam sirup manis sehingga menghasilkan tekstur yang lembut dengan rasa yang legit.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin suara santai.
5: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, selamat sore.
6: Selamat sore sahabat suaraku dimanapun kamu berada. Seperti biasa, invasi by Hirzan Anggoro to suara santai.
5: Mantap sekali.
6: Baru sehari ya saya siaran suara santai. Pagi besok nanti. Selamat datang di suara santai saya bilang.
5: Iya betul sekali.
6: Terlalu cepat saya.
5: Adaptasinya terlalu cepat.
6: Iya kan? Terlalu cepat sekali. Adaptasinya langsung pagi pengen suara santai lagi saya.
5: Hari panas banget sahabat suara kota Banjarmasin ya.
6: Iya di.
5: Aduh tapi ada yang hujan nggak sih daerah kamu? Kamu ada melewati hujan nggak hari ini?
6: Nggak ada Bor.
5: Nggak ada semuanya panas berarti ya.
6: Iya. Kamu Arif juga. Ada. Di mana Bang Arif? Boleh pakai itu masuk nggak sih?
5: Siapa Arif? Nama kamu Arif?
6: Nggak masuk.
5: Di Banjarbaru ini. Ada. Ini sensitif banget nih, nanti perbaikin deh ya.
6: Oh, di Banjarbaru kata Banjarbaru Mas Arif.
5: Hujan hari ini.
6: Alhamdulillah ya, merasakan hujan. Karena memang perlu di sana, Di. Karena lagi kebakaran hutan.
5: Oh iya, bagus deh ya.
6: Menurut kamu nih, sebelum kita ngajakin sahabat suara request.
5: Kenapa tuh?
6: Kebakaran hutan atau kebakaran lahan, menurut kamu itu terbakar atau dibakar?
5: Nah, itu kan ada beberapa faktor. Ada faktor emang disengaja ya. Ada faktor emang alamiah.
6: Okay.
5: Karena kekeringan kan.
6: Betul.
5: Itu sih yang parah sih, tujuan disengaja untuk mensuburkan tanah ya. Bisa ada kayak gitu kan?
6: Iya, niatnya gitu ya. Tapi kalau niatnya bukan itu gimana?
5: Hah?
6: Kalau niatnya bukan untuk itu?
5: Maksudnya niat yang mana?
6: Untuk menyuburkan tanah tapi untuk niatan yang lain.
5: Niat apa coba menurut kamu?
6: Pembebasan lahan?
5: Bisa jadi, tapi lahan dia kalau bukan lahan dia. Malah dia dihukum.
6: Tapi polusi, Bray.
5: Dihukum paling berat berarti doi jadinya.
6: Polusi banget tau.
5: Iya.
6: Kebetulan saya bolak-balik kan kerjanya memang Banjarbaru, Banjarmasin. Iya,
5: pacar kamu di sana ya kan.
6: Iya, apalagi kalau saya yang kerja dapatnya malam gitu ya. Allahu Akbar.
5: Berasa kalau malam ya?
6: Berasa di tenggorokan pedih.
5: Jam berapa kamu pulang terakhir malam?
6: Malam tadi. Harusnya kan saya siaran pagi kan, ternyata dikabarin belum
5: tadi juga. Untung aku chat pas tepat ya.
6: Betul. Kamu ngechat, mau orang ngechat. Ada pembalut kantor pulang dan namanya
5: iya jam berapa pulang?
6: Nah, anak menjadi operator siapa jaga jeruk ini
5: jam berapa tuh? Pulang gak Bray?
6: 1:30 sampai rumah.
5: Mantap sekali.
6: Biasa set karaoke.
5: Iya jadwal reguler ya.
6: Suara ya. Betul sekali nih.
5: Kayak gimana reguler untuk hari Kamis ini? Apakah kamu sudah capek sahabat suara
6: capek
5: dengan
6: banget
5: kegiatan hari ini? Atau kayak gimana ceritain sambil bikin relax stresnya kamu di 0811 993 3901. Boleh telpon. Boleh WA juga. Kita belum bisa live TikTok sahabat suara. Kabel optiknya lagi kita perbaikin buang. Kali ini di dasar sungai Musi.
6: Oh di Musi ya. Aku kira dari dulu sungai Alalak.

0: Ada Elo Setunggal Sahabat Suara ya.
1: Lagu lama baru ya dia?
0: Baru nih.
1: Baru aja Elo. Beberapa tahun terakhir gitu.
0: Elo lebih sekarang tuh di fase-fase Elo kayak gini kayak lebih chill orangnya.
1: Iya, chill banget.
0: Lagu-lagunya kayak gini aja juga.
1: Iya, ya jadi kan? Kayaknya Sahabat Suara mungkin lagi referensi-referensi lagu chill ya.
0: Iya.
1: Coba sambil ngopi mungkin, ngerjain deadline-deadline lain atau kan kerja kampus kamu, sekolah kamu, coba dengerin lagu Marcelo Tahitus Setunggal ya.
0: Betul.
1: Dan kan, mungkin juga lagi cari referensi buat makan ya, Sahabat Suara. Sore hari ini memang paling sip itu apa, Bapak Adi paling sip kalau makan sore hari ini?
0: Ayam geprek dari Mbak Emma.
1: Nah, ayam geprek dari Mbak Emma. Kebetulan Mbak Emma emang jualan geprek ya guys ya. Enggak lah, tapi selain ayam geprek ya, sponsornya dari Mbak Emma.
0: Iya.
1: Yang enak juga ada nih, Di. Yaitu bakso, Di.
0: Bakso?
1: Yes.
0: Kenapa bakso?
1: Nah, kali ini ada survei yang ngatain, yang ngasih tahu kalau survei terbaru dari Jakpat. Jakpat dari 2003 orang responden, bakso atau soto menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Dengan total 54,1% responden memilih tersebut. Jadi memang nih Sahabat Tinggi Suara
0: ini
1: ya.
0: Ini bakso ya berarti ya.
1: Betul. Jadi studi ini menunjukkan bakso termasuk dalam makanan favorit lebih dari 50% masyarakat Indonesia, Di.
0: Wah, betul. Kita pun mau konsumsi bakso kadang-kadang.
1: Betul, tapi sekarang dia nangkring aja.
0: Lain orang, Bro. Coba Wekam perhatikan lain orangnya.
1: Pulang.
0: Emang perawakannya sama bapaknya agak berisi badannya. Tapi beda orang, bapaknya tetap keliling.
1: Oh, kalau di situ lain katanya.
0: Iya.
1: Apa kembaran? Apakah dia punya doppelganger?
0: Jennifer dia ya.
1: Kodam-kodam ya.
0: Sahabat Suara juga yang mau request kita tungguin 199. Kita mau muterin For Revenge.
1: Yep.
0: Untuk Mbak Emma yang penyangkalan. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu.
1: Iya, mulai kemarin penyangkalan mulu nih.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?

0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
1: Itu
4: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
1: Bang Boril, Bang.
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Adi Febrian nih, sahabat suara di Suara Santai. Yuk, yang mau request-request masih ada waktu buat kamu yang belum gabung. Masih panjang sekali waktu kita, jadi buruan aja dengerin lagu favorit kamu di request Suara Santai ya. Dan sore hari ini pastinya juga Adi sama Hirzan bakal muterin lagu-lagu favorit kamu. Dimana kita juga senang banget kemarin kita udah menang lawan itu Kamboja ya kemarin ya, Mas Arif ya. Kita menang itu ya lawan Kamboja ya, Indonesia ya. Nah itu 5-1 atau 5-2 gitu ya, gacor. Dan sebentar lagi kita akan katanya akan bertemu dengan timnas Malaysia lagi nih, sahabat suara. Udah siap untuk mendukung Indonesia? Udah siap, kopinya udah siap, kacangnya. Ini kan tanggal 31 Juli nanti ya, bakal ada pertandingan Indonesia, timnas Indonesia lagi. Kita dukung Garuda Indonesia untuk bisa makin lebar kiprahnya di internasional. Semoga kita bisa main di Piala Dunia ya, sahabat suara ya. Senang banget kalau bisa benar-benar bisa tembus. Duh, gimana rasanya main di luar negeri gitu kan, kayak au. Terus supporternya diberangkatin juga sama negara, kayaknya seru ya, sahabat suara. Ini buat kamu juga yang pengen dengerin lagu favoritnya, masih kita buka di 0811 993 3901.

dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. When I first saw you.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga

0: White berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
2: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
1: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
2: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
1: Timbang balita setiap bulan.
2: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
1: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
2: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
1: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
2: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.

Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini kan malam Jumat gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan buat kamu umat muslim gitu ya. Banyak sunah-sunah yang bisa dikerjain gitu ya. Salah satunya kayak baca Yasin, atau mungkin juga

0: mau sholat hajat juga kayaknya afdol banget tuh gitu ya sahabat suara ya. Jadi silakan saja ini ya, farming pahala malam hari ini ya buat kamu yang menganut seorang muslim gitu ya, seorang muslim atau muslimah gitu ya. Yuk farming pahala banyak-banyak malam ini gitu ya sampai hari Jumat nanti. Dan tentunya juga ya sahabat suara, di sore hari ini sambil mungkin menemani dalam perjalanan pulang ke rumah gitu ya, mungkin izin sedikit cerita gitu. Gue memang sekarang itu kalau cari kerja, waduh, susah banget ya sahabat suara. Bahkan kita yang mungkin lulusan S1 bahkan S2 gitu ya, susahnya cari kerja, ya Allah ya Rabbi, susah banget gitu ya sahabat suara ya. Jadi bersyukurlah kamu yang sekarang udah punya pekerjaan gitu ya. Cintai pekerjaan kamu, jangan sampai pekerjaan itu malah kamu sia-siakan. Karena di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang masih pengen, masih punya harapan besar gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa bekerja juga gitu ya. Jadi harapannya untuk kamu yang selalu dengerin Iswara Banjarmasin gitu ya, hati-hati jalan. Buat kakaknya itu siapa adik?
1: Kayu.
0: Oh Kayu, hati-hati Kayu ya. Yeah. Lagi dengerin kita ya.
1: Mention dulu untuk Pajel Kelas nih.
0: Pajel Kelas. Oh,
1: goreng Hong Kong iwak pari.
0: Oh, tiba-tiba iwak pari. Wah, enak nih iwak pari nih. Belum pernah coba nih saya nih.
1: Kita cek nanti ya
0: kayak. Iya.
1: Terima kasih ya Pajel Kelas ya, semoga rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Disehatkan, semoga urusannya juga diberkahi dan dilancarkan terus.
0: Amin.
1: Yang mau kirim-kirim hari Senin Selasa lagi.
0: Senin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat boleh, kirimin aja.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Balik lagi Sobat Suara menemani kamu di sore hari ini bersama Adi Bebrian dan juga siapa nama kamu?
1: Abidin.
0: Jadi Sobat Suara, kita udahan dulu untuk requestnya. Terima kasih udah gabung. Tadi
1: sama
0: ada Fajal Class juga datang langsung.
1: Yes, terima kasih ya kita.
0: Ayu juga datang tadi.
1: Aduh, banyak banget ya.
0: Ada Michael Jackson.
1: Ada Michael Jackson nengai di suara nengai. Enggak betul, tanah enak nang.
0: Oh, Michael Jackson Suhedi, nama belakangnya ada Suhedinya tapi.
1: Suhedi nengai iya. Berganti katanya. Oke, terima kasih ya buat Sobat Suara.
0: Ada Pebi juga dengerin Pebi.
1: Halo Pebi.
0: Yang bankers nih biasanya kalau akhir bulan kayak gini
1: bawahnya
0: lembur.
1: Oh, lembur. Bukan iya. Marah-marah ya bawahnya nih.
0: Jangan marah-marah.
1: Cukup kita aja yang marah-marah ya Sobat Suara ya. Dan pasti juga buat kamu yang tadi belum sempat request, tenang aja, Adi sama Herjun bakal muterin lagu favorit kamu.
0: Betul.
1: Biar tambah semangat malam Jumatnya. Dan pastikan juga untuk selalu dengerin Suara Banjarmasin. Caranya di mana tuh, Di?
0: Di langgar terdekat kali.
1: Bukan
0: ya.
1: Bukan di langgar terdekat.
0: Di
1: 90,1 FM.
0: Nah itu dia.
1: Ya, tungguin ya.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Lagu ini
11: The Icon, The Voice, The Legacy, Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878-9987-5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events

0: terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan.
7: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia, 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 10 lagu nih bersama saya Adi Febrian. Saya akan kasih tahu lagu apa aja yang lagi tren di Indonesia. Tapi kita review dulu di lagu pertama sampai kelima, ini dia. Suara dengan Sementara. Jadi lagu ini ditulis langsung oleh Iga Masardi dengan tema tentang menerima kenyataan, sahabat Suara. Sementara di lagu pertama. Di lagu kedua ada The Opportunes dan juga Nadine Abijah, Makhluk Cahaya. Jadi trio Mika, Ruben dan juga Mada mengajak Nadine dalam single terbarunya dengan warna pop alternatif khas dari The Opportunes. Ini dia Makhluk Cahaya di lagu kedua. Di lagu ketiga ada Aruma, Pura-Pura Hidup Lagi. Jadi penyanyi yang dikenal dengan lagu emosional merilis single Pura-Pura Hidup Lagi yang menceritakan tentang kehilangan. Pura-Pura Hidup Lagi di lagu ketiga.

Lagu keempat ada Done Maula dengan Harum. Menjadi babak baru dalam perjalanan kreatif Done, lagu ini juga menangkap potret para pejuang mimpi yang terjebak rutinitas. Harum di lagu keempat.

0: di lagu kelima Sobat Suara ada Anet Sembunyi dari Bumi. Jadi kalau ditulis langsung oleh Anet, emang singlenya itu pasti sangat emosional, apalagi dibantu oleh Mario Geklau. Ini dia Sembunyi dari Bumi di lagu kelima. Oke Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita dengarkan, ini dia Baru Suara Sementara.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: area Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

FM Sahabat Suara, sudah 5 lagu saya putarkan. Kita lanjut lagi ya di lagu ke-6 sampai ke-10. Ini dia reviewnya. Meski Andin dengan Naksir akan masuk ke dalam album ke-9-nya Sahabat Suara. Jadi dalam penggarapannya Andin dibantu oleh Lale Ilmanino. Naksir di lagu ke-6.

Lagu 8 ada Vanessa G dengan Menjauh. Jadi yang bantu Vanessa ini dalam menggarapkan single ini bukan main-main. Ada Petra Sihombing, ada Kamga, sahabat suara ya. Jadi udah bisa dipastikan lagu ini keren banget. Menjauh.

Di lagu ke-9 ada Good Morning Everyone featuring Bisa Besari dengan Salah. Jadi mengangkat tentang dinamika hubungan emosional dan rasa lelah dalam sebuah hubungan. Salah di lagu ke-9.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang. Bayangin, Perunggu yang lagi naik daun nih bersama Bernadia. Single ini menggambarkan kehadiran sosok terkasih dapat menjadi tempat terbaik. Peluk Aku Sekarang di lagu ke-10. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Langsung kita nikmati lagu fullnya. Dibuka di lagu ke-6 dengan Andi Naksir.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Medical Check Up.
2: Assalamualaikum.
3: Wah, kalian ada uangnya nih.
2: Jadi,
3: ini Pokemon sekali ada uangnya.
2: Salah, baru buka uangnya.
3: Puskesmasnya gak ada uangnya, pindah sunyi.
2: Ada, sudah membuka. Kita hari ini medical check-up lah.
3: Tidak ngali ke mengulung gigi.
2: Gigi kok. Tidak
3: ngali benar mengulung gigi.
2: Aku bingit lagi pakai sudin-sudin. Kita hari ini untuk medical check-up.
3: Medical check-up.
2: Aku hendak berperiksa jerawat.
3: Nih,
2: hanya puber kok.
3: Bah, luput lalu. Kamu umur sudah 78 menyem jerawat tumbuh. Itulah jerawat.
2: Aku hanya balik ya, Le.
3: Itu bisul menahun. Jerawat umur 78 itulah jerawat ngarannya.
2: Apa jane?
3: Itu bisul menahun ya kok. Disingkat bihun. Bihun
2: bisul menahun. Oke, aku jerawat dari ai. Apa aku mimpi basah barang tadi jane?
3: Amun umur 78 tuh lain mimpi basah ngarannya. Dasar kandur. Ikam nih mah ada-ada aja kamu nyopan ya aku Jane.
2: Aduh, aku kira aku cekap anak mimpi basah pula kan Jane.
3: Kayak orang sama mimpi-mimpi basah kada ada orang ke Pukesmas Jane.
2: Aku mimpi basah pula kan Jane.
3: Waduh, cekap kada bepopok kan Jane. Jane, baloh, pada basah Jane selawarmu Jane.
4: Nantikan cerita seru lainnya bersama
0: Jali dan Jane.
5: Itu
6: Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Hai nih, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Chloe di Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Suara warga Indonesia.
10: Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet. Kemis Serem.

0: dari penyiar yang padasan sahabat suara menemani kamu di suara Banjarmasin tentunya.
1: Akhirnya back sound yang selalu dirindukan. Kesambet. Kemis.
0: Semoga tidak ada jadwal mati lampu. Hari ini jadwal mati lampu lah. Ada jadwal mati lampu kita hari ini.
1: Ih, suara tetap kena ya?
0: Kena kemarin Rip lah. Kena. Malam ini ada gak? Malam ini ada gak Rip?
1: Tetap kena kita Bor. Wah, what? Omong tadi.
0: Kalau hari ini?
1: Bang Arif.
0: Malam juga. Dah gila, itulah kesambet untuk hari ini.
1: Horornya adalah mati lampu ya sambil suaranya.
0: Oh. Kita cek juga karena malam tadi mati lampunya dari jam 7 sampai jam 10 ya, Rip.
1: Oh, kebagian ternyata dia. Kebagian mati lampu juga. Ya udah deh sahabat suara, menemani kamu malam hari ini ya. Kita di kesambet selain dihorori dengan pemadaman listrik, kita horor dengan cerita di era 90-an.
0: Betul sekali.
1: Dulu sempat ada sinetron namanya Misteri Gunung Merapi.
0: Nah, kamu pernah lain dong. Misteri Gunung Merapi ya? Oh iya, iya, iya, iya.
1: Lah, inget dia nulis ini aja kan.
0: Lupa, aku padasan ini aku. Padahal Mbak Emma ini sangkal apa kawan aku nih?
1: Ih, lomboknya terlalu padas. Terima kasih ya Mbak Emma sama siapa tadi satunya di? Bang siapa? Bang Fazli.
0: Suhaidi.
1: Bukan Suhaidi.
0: Pak Bang Fazli, Fazli.
1: Fazli, terima kasih Bang Fazli ya udah ngasih kita mamam ya. Dan hari ini kita ngobrolin tentang Misteri Gunung Merapi itu yang tentang sinetron gitu ya. Mm-hmm.

0: Ada nenek sihir yang berambut putih panjang, ketawa cekikikan dan bisa terbang. Banyak yang percaya kalau nenek lampir itu sebenarnya berasal dari cerita rakyat lama yang awalnya beredar di daerah Jawa gitu ya.
1: Nah, kita akan bahas nenek lampir ini sampai yes. Suara. Sekarang kayak udah kayaknya Gen Z juga enggak tahu loh nama nenek lampir ya kan. Iya,
0: payah ya dia.
1: Harus kita angkat lagi cerita-cerita yang kayak gini ya kan.
0: Yes, jadi buat sahabat suara mungkin pengen cerita gitu ya, bisa telepon aja di WhatsApp. Atau mungkin punya cerita horor dalam mati lampu ini mungkin ya. Ada kejadian apa, ganjil, kejadian ganjil, bisa gabung di WhatsApp di 0811 993 3901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sudah lebih padas lagi makanan kita.
1: Alhamdulillah. Tinggal kopinya aja gitu.
0: Mungkin kan ogurin. Ika mungkin kan gas masih di sini.
1: Tutup. Hari ini mau tutup nih, Bi. Tutup di kalau gas di. Terselasa dah ya kalau saya disuruh ke sore lagi saya bawain ntar.
0: Oh iya.
1: Dia yes. Mulai Senin depan kita bukanya dari jam 2 jam 3 gitu loh. Biasanya jam 5 saya tegur tuh. Sampai jam 12 jam 11.
0: Oh.
1: Sampai terakhir orang datang kita layanin kok. Tapi teman saya sih bukan saya ya. Pokoknya datang aja.
0: Jadi kembali ke tempat di Kolonel Sugiono berarti ya.
1: Betul. Insyaallah nanti kedepannya ada proyek baru juga di daerah di gasnya. Wish. Jadi buat sahabat saudara datang aja. Sama aku mau nginformasiin lagi nih ya. Bahkan kemarin TikTok juga aku udah bilang gitu ya. Kalau kalian datang nih, kalau sahabat saudara datang sama siapa aja ke gas, terus bilang teman Hirzan, itu dapat potongan, nggak dapat 30.000, dapat 2 cup. Itu udah dapat kopi
0: 2
1: susu.
0: 2 cup dapat
1: ya, dapat kopi susu manis di sama kopi hitam. Oh. Tapi kalau yang pengen another level yang lebih rasa-rasa lagi, 40.000 dapat 2 cup.
0: 40.000 dapat
1: kopi. Lu mau request apa aja, kita sediain.
0: Dengan vouchernya, kode vouchernya
1: teman Hirzan aja.
0: Teman Hirzan.
1: Gitu aja. Kemarin di ada ini ya, sebelum kita ke lagi nama lampir ya. Kemarin ada barbershop di belakang rumah sakit. Bayangkari. Itu namanya enggak salah RA Barbershop gitu ya. Terus dia nge-give saya terus kan di TikToknya. Terus saya bilang, kalian datang ke RA Barbershop terus bilang Hirzan, teman Hirzan juga. Kalian bakal dapat potongan 10.000. Saya tanya, terus kan masuk lagi ada yang enggak datang. Alhamdulillah ada Bang beberapa datang.
0: Alhamdulillah.
1: 10.000 potongan lumayan kan?
0: Iya, betul.
1: Makanya datang aja sahabat suara. Dia mau promosiin juga sama Adi. Ya. Teman Hirzan aja. Oke, sahabat suara balik lagi bareng Hirzan juga Adi Febrendi.
0: Hebat, hebat Anggoro, hebat.
1: Kesambet ya. Kita ngobrolin tentang Ngok Lampir. Fokusnya ke Mak Lampir ya. Bukan misteri Gunung Merapi, bukan. Tapi ke Mak Lampirnya. Jadi sampai sekarang masih ada masyarakat yang mengaku pernah melihat sosok tersebut di.
0: Oke.
1: Sosok yang tadi yaitu Mak Lampir ini biasanya menyerupai nenek-nenek misterius yang sering muncul di malam hari di area kebun belakang rumah. Dengan ciri khasnya itu bawa aroma bunga melati dan katanya di matanya itu memancarkan cahaya merah menyala seperti itu di. Ngeri ya.
0: Seram sih kalau kita bayangkan, seram sih.
1: Seram
0: ya.
1: Apalagi di kondisi kota Banjarmasin dan sekitarnya yang sering mati lampu gitu ya.
0: Iya.
1: Terus kita punya pekarangan atau mungkin kebun kecil di belakang rumah, taman kecil.
0: Ada yang ketawa lagi misalnya. Aduh, kabur pasti.
1: Kabur
0: itu ya.
1: Kabur pasti ya.

Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Ada yang mati lampu gak sih? Udah nih.
1: Kayaknya ada.
0: Harusnya
1: sih dia.
0: Jangan lagi lah mati lampu.
1: Iya, gimana ya? Sampai kapan ya? Mm-hmm. Sampai kapan?
0: Dulu kalau mati lampu pas masih rental PS2, wah bete banget. Dan biasa dicatat sama operatornya, berapa menit lagi Kam? 30 menit. Kam berapa lagi? Sejam. Kam berapa? 15 menit kayak itu lah.
1: Masa dia yang masa kita, kalau kita bohong gimana?
0: Tahu. Ya, isuk di polinya.
1: Wah. Tapi seingatku dulu ya dia.
0: Aku dulu kayak gitu.
1: Kalau warnet kan enak ya. Kalau warnet kan itu udah teknologi yang canggih ya.
0: Kalau warnet
1: billing kan.
0: Billingnya. Iya, jadi kalaunya TV kan cuman yang
1: dari TV-nya
0: timer,
1: kan.
0: Iya. Timer slip ya.
1: Oh, mungkin dari catatan dia kali ya. Iya. Maksudnya masuknya jam 19.03.
0: Berarti kan kayak gitulah, Bari.
1: Iya.
0: Soalnya dodo aku tuh pasti dihitungnya kayak gitu, ada 15 menit ya, 30 menit. Dan jujur, aku pasti jujur.
1: Ikam, kawanan ikam.
0: Soalnya kami disumpah Quran abis
1: dia. Terlalu ribut bang, mau main PS? Saya nabung aja dan beli PS gitu, Bor.
0: Anak SD, disumpah Quran.
1: Nah, gak disumpah Quran aja, ranjak berdosa. Oke lanjut, sahabat suara nih ya, jadi dari cerita rakyat Jawa. Nenek lampir ini disebut perempuan tua sakti. Yang dulunya adalah Petapa Genit.
0: Waduh, agungnya Naruto.
1: Bukan, pertapa di kaki Gunung Merapi. Jadi perempuan ini mendalami ilmu hitam karena rasa dendam setelah anak dan suaminya meninggal dunia akibat difitnah di. Jadi bukan cuma wajahnya dia yang menua drastis karena belajar ilmu hitam, tapi hatinya yang beku dengan penuh dendam. Malampir dikenal suka menculik bayi.

0: Aku hancur karenamu berarti nih ya. Aduh, lampir nih ya. Lagu siapa sih itu? Aku hancur karenamu tuh ya.
1: Binian pasti itu bro. Untuk jadikan tumbal agar tetap hidup abadi. Biasanya binian lagu binian tuh loko diingat juga.
0: Ya, apa ya?
1: Aku hancur, ku terluka.
0: Aku hancur karenamu. Karena aku cari dah. Lanjut dulu.
1: Orang-orang percaya ada beberapa cara buat melindungi rumah dari gangguan makhluk seperti nenek lampir ya, sahabat suara. Salah satunya yang paling terkenal adalah menyalakan lampu kuning atau pelita. Bukan senja pelita, Malik and Essentials. Di depan rumah. Jadi warna kuning ini dipercaya sebagai penangkal aura jahat seperti itu. Makanya telur-telur ayam itu lampunya kuning.
0: Warna kuning.
1: Biar apa? Biar telurnya tuh pecah jadi ayam. Takutnya
0: itu buat apa sih?
1: Buat menjauhi dari aura-aura jahat nih.
0: Masa? Ini kada mungkin.
1: Ini warna kuning dipercaya sebagai penangkal aura jahat. Masa enggak mungkin?
0: Kada mungkin. Dodo ku LED, dodo pamanku LED.
1: Oh, iyalah kalau gigem nih lah.
0: Ada jua. Terus ada jua yang apa namanya? Ada yang kedap kelap klipnya ada jua. Lawan DJ-nya ada jua
1: masih. Ada dulu ini rumah ayam kah? Rumah klub ayam kah?

0: lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: Balik lagi Sobat Suara, ada Adi dan juga Hirjan. Jadi judulnya Anggis Devaki, kisah tanpa dirimu.
1: Nah, kisah tanpa dirimu. Langsung kita putar aja ini dia.
0: Jangan.
1: Gimana?
0: Oh,
1: jangan ya.
0: Jangan. Oke. Okay. Belum siap, kabel listnya lagi menyepakan tuh.
1: Iya, ini katanya. Memang kan ada dabernya jadi soundman-nya gitu ya.
0: Jadi ternyata kesambet yang kali ini temanya Mak Lampir. Mak Lampirnya dulu perempuan biasa aja.
1: Betul, karena sakit hati.
0: Sakit hati karena suami
1: dan anak itu meninggal dunia akibat karena difitnah. Lalu dia bertapa gitu di bawah kaki gunung Meratus. Kabarnya seperti itu sih.
0: Merapi.
1: Meratus kan Banjar. Sorry, salah informasi, saya takut. Maaf ya teman-teman Meratus, bukan Yuna, saya aja typo, sorry. Merapi ya Sobat Suara. Jadi ya, berarti kan kalau yang bisa diambil hikmahnya ya dia, bahwa kita itu jangan sampai bikin orang sakit hati.
0: Nah itu dia.
1: Kenapa? Apabila orang sudah sakit hati nih Sahabat Suaraku tercinta, maka dia akan gelap berpikir untuk melakukan balas dendam.
0: Wah gitu. Itu yang bahaya. Makanya, tapi lebih baik sakit hati apa sakit gigi?
1: Nah itu aku kadang-kadang keduanya menengahin.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kita sudah di menit-menit akhir, sahabat suara.
1: Saya kayak di film Yoyo ya, di Alien-nya. Saya Yoyo, Adi Alien-nya, sahabat suara.
2: Praktek.
1: Oh, jadi gak boleh gitu ya?
2: Praktek. Tidak ada praktek gitu. Praktek.
1: Kenapa dari banyaknya bahasa alien milihnya praktek ya?
2: Praktek. Kayak kodok kalau musim kawin.
1: Pokoknya gitulah tentang mak lampir ya, sahabat suara. Dan pastikan juga kamu harus selalu menjaga keluarga kamu ya. Jadi biasain aja keluarga kamu yang muslimah gitu ya. Ajarin aja anaknya dari kecil untuk doa tidur gitu ya dia.
0: Nah itu dia,
1: sahabat tidur suara. Tidurnya nyenyak, dijauhkan dari hal-hal gaib lah gitu.
0: Udah dulu untuk sahabatnya.
1: Yes.
0: Kita udah mulai takut, mulai merinding kami.
1: Ring disco kita ya.
0: Iya, merinding disco kami. Takut mati lampu beneran, sahabat suara. Udah dulu ya.
1: Ya.
0: Boleh keluar. Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia.
6: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, satu jam terakhir nih bersama Adi dan juga Hirjan, sahabat suara menemani kamu.
1: Yes, dan saatnya di jam Kirim Salam kalau di Suara santai gitu ya. Biasanya tuh sambil kirim salam, sambil kamu cerita-cerita juga nih, sahabat suara. Kita ngajakin kamu cerita. Di mana nih ada konten creator dari @makanlur double triple R ya, belakangnya ya, R-nya itu ya, yang membagikan momen saat dirinya berlibur ke Kamboja dan menemukan banyak warung makan Indonesia. Dan makanan yang tersedia di sana ada mie Aceh, nasi Padang, bahkan nasi goreng juga ada ditemukan di sana nih, sahabat
0: suara. Nasi goreng Hongkong ya.
1: Terima kasih tadi ya. Dan pastinya nih, sahabat suara, dari sekian banyak makanan Indonesia yang tersedia, apa nih makanan Indonesia yang menjadi comfort kamu nih?
0: Yes, comfort food ya? Kamu ya.
1: Betul.
0: Boleh kasih tahu di 0811-9933-901. Itu WA kami. Boleh kamu gabung via chat, atau juga boleh kamu langsung telpon, sahabat suara. Kita tungguin. Wah, ini juga sampai lanjut.

0: Adi dan juga Hirjan.
1: Yes, terima kasih sahabat suara yang
0: ngomongin tentang comfort food atau makanan yang kamu banget gitu loh ya. Ada Bu Santi, Bu Santi gimana
1: halo,
0: kabarnya?
1: Halo Bu Santi, aduh
0: Bu Santi lama nggak ke sih suara.
1: Halo Bu Santi.
0: Kamu tuh, kamu mau diblok?
1: Enggak, saya mau nge-pull back malah nge-blok orang teman saya nih, oh, si Alvin.
0: Alvin, halo Alvin.
1: Nah ini dari Ida dulu, dari si Bunga. Soto Betawi katanya nih.
0: Oh kalau Bunga soto Betawi,
1: ya,
0: oke.
1: Alasan ini nih, enak banget. Ada tipe kuah bang, ada yang bening, ada yang kuahnya pakai susu bang. Pokoknya nyaman.
0: Mantap. Gimana? Soto Betawi favorit di Banjarmasin?
1: Iya, boleh Bunga mungkin kamu cerita. Terus juga ini ada termul. Katanya ikan bakar khas Bali juga enak di Jalan Mahligai.
0: Mahligai ya.
1: Oke, okay, thank you
0: boleh,
1: informasinya.
0: Boleh nanti deh, dicoba ya.
1: Terus Mas Adrian Seno titip salam buat Hirjan kangen. Wey Adrian, tiap hari bilang kangen sama saya ya.
0: Jerku, tembak dia sudah Hirjan tuh Jerku.
1: Ya, kita. Jangan aku bisa pacar. Janganlah.
0: Tembak ya Jerku.
1: Ini aku tembak balik kena. Dan
0: jauh. Kita ambil ngomongin tentang makanan nih tadi. Kita yes. Comfort food kita tadi ayam geprek. Ayam geprek ini kalau pedesnya dapat enak banget menurut aku.
1: Oh ada juga nih sate kambing Alfian.
0: Enak, sate kambing Alfian
1: tidak mau amis. Di mana tuh Mas Capricorn?
0: Coba bang mau pandir bahasa Arab aja.
1: Ngatur.
0: Ulun ikro jangan ada apa lah kawan maginnya.
1: Tadi tuh berarti baru sampai A tau kak.
0: Mm-mm.
1: Baru A.
0: Masih jilid satu ulun.
1: Terus termul kafe aroma BJB juga enak kopinya. Alah.
0: Di mana?
1: Kafe Aroma. Enggak datang juga ke Aroma malam tadi.
0: Aroma di mana sih?
1: Di Meja Baru, Bang.
0: Jangan oh, karaoke itu, Bang. Iya, kamu iya. Karaoke di Aroma.
1: Ini ada Hin Hyuga. Aku suka gudeg karena ini makanan favorit bikinan almarhum Uti aku waktu aku masih kecil.
0: Hey, Aroma rame enggak sih maksudnya yang karaoke gitu?
1: Sebenarnya rame deh, tapi malam tadi tuh penonton saya agak malu.
0: Sembunyi-sembunyi
1: sembunyi.
0: Tidak ikut terbaut suasana.
1: Iya, ya. Sibuk sendiri saya. Sibuk saya lempar ST malam tadi tuh saya. Enggak usah saya bilang gitu ya.
0: Apa aja lagu yang dibawakan?
1: Ini ada juga lagunya. Lagu Demasif dong. Cinta ini membunuhku.
0: Nah, ganti deh nanti kalau Elisa kali.
1: Iya, nyanyi sih. Aku bawain yang baru-baru kemarin di kayak lagunya dari Nadine Amizia tuh baru banget aku bawain yang bertaut. Terus Komang tuh kena.
0: Komang kena.
1: Ya terus kemarin tuh saya respect sih.
0: Komang lambat dong temponya ya.
1: Kan
0: dan apabila
1: kan malam bang udah jam 10 kita
0: main
1: bang.
0: Kali aja yang karaoke gitu.
1: Iya yang sing along lah gitu.
0: Apa ada siapa tuh?
1: Terus juga ada ini nih ada Mas bentar dulu ya Mas Hawk Nox. Delta juga enak pijitnya mah bukan pijit.
0: Kita makanan, makanan.
1: Makanan, bukan pijit.
0: Bang suka lagu Fungkot lah. Apa pula lagu Fungkot?
1: Aduh, Fungkot.
0: Fungkot ya?
1: Fungkot. Ada siapa? Lagu DJ, cuma genrenya Fungkot gitu.
0: Genre lagu Fungkot tuh genre.
1: Iya, genre.
0: Aku kurang dapat, aku belum dapat.
1: Adi enggak suka DJ.
0: Aku enggak suka DJ aku.
1: Iya, suka DJ. Disukanya VJ.
0: Breakbeat dah masa suka enggak breakbeat?
1: Breakbeat
0: itu apa lagi?
1: Breakbeat tuh kalau lagu-lagunya Indonesia, Indobones tuh kan breakbeat tuh.
0: Yang mana?
1: Lagu-lagunya Wisnu Kesantika.
0: Oh,
1: itu tuh breakbeat tuh.
0: Iya. Itu namanya breakbeat ya. Pokoknya ada beat karbo kayak apa? Mau ada beat karbo enggak apa?
1: Jadi beat karbo mengai.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener.
0: Lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat klik. Perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara di malam hari ini.
1: Yes.
0: Sungai Jingah mati lampu, Jan.
1: Oh iya iya, Sungai Jingah ini berarti daerah Blok Masjid Jami itu ya?
0: Iya.
1: Wah wah wah wah. Gimana nih, udah sempat ngecharger apa belum tadi ya?
0: Iya.
1: Kalau sahabat suara belum sempat ngecharger, yuk datang ke Iswara.
0: Jangan, enggak usah.
1: Charger di sini satu kali charger 10.000 sejam.
0: Aduh mahalnya.
1: Dan kita token juga.
0: 10.000 itu ada bunganya 20.000 ya.
1: Nah, maksudnya
0: total 30.000.
1: Betul, karena bunganya itu masuk ke Ade sama Herjan.
0: Makan bunga aja gawian ini.
1: Riba, riba, riba.
0: Tapi sahabat suara semangat ya. Juga yang mati lampu tetap bersabar ya.
1: Betul, betul.
0: Harus... Ada Alvin juga, katanya Alvin di WO juga. Apa WO ikam, Pin?
1: Persaingan gak kita, nah, Pin?
0: WO, kalau ikam apa WO ikam?
1: Pick me.
0: Pick me. Kalau nya Alvin, don.
1: Oh, pick oh, me. Don't grab me.
0: Don't pick me.
1: Don't pick
0: kalau
1: me.
0: Kamu kan pilih aku, oh, iya.
1: Don't pick me. Bagus, jangan pilih Alvin ya. Masa besar yang kita pin. Kan harusnya
0: ngaran
1: ini kolaborasi kita pin.
0: Iya, iya,
1: kalau kamu lagi enggak bisa handle, bisa
0: nah, saya handle atau gitu. Equipment yang mau dipakai boleh ya. Rasa gitu ya kali ya.
1: Iya, iya, saya punya equipment juga nih.
0: Kayak apa nih equipment kamu?
1: Kita udah punya HT. Jadi
0: oh,
1: buat sahabat saya yang pengen nyewa-nyewa HT bisa hubungin saya.
0: Nah, boleh tuh.
1: Iya, saya sekarang business.
0: Ya,
1: pelan-pelan ya, pelan-pelan.
0: Berapa HT-nya totalnya?
1: Ada 6 sekarang.
0: Oh,
1: udah
0: 6,
1: udah
0: ya?
1: Punya pribadi ada 6.
0: Lumayan jadi, tuh kalau WO kan lumayan ya.
1: Betul, lumayan tuh. Ya kita bisa negoin lah harganya lah.
0: Heeh.
1: Penting jangan hilang, sama dirawat.
0: Iya,
1: dijamin
0: iya,
1: rusak
0: tuh.
1: Saya sentil lah di telinganya ya.
0: Iya.
1: Kita baik lagi ngobrolin ini di ngobres ya dia.
0: Ngomong makanan favorit kita.
1: Ada apa, Di?
0: Kalau aku favorit aku gado-gado, makananku gado-gado Pak Ius. Yang dekat rumah sakit Sari Mulia tuh.
1: Oh iya tahu.
0: Wah tuh aku suka tuh gado-gado.
1: Kenapa Di? Suka gado-gado itu Di?
0: Karena menurutku yang pertama satenya juga enak ya. Terus yeah. Gado-gadonya juga pas, bumbu kacangnya oke.
1: Okay.
0: Ada Katiwi nih.
1: Halo.
0: KTW bilang semangat dalam. Seputaran Kayu Tangi, Pangeran, Gambut mati lampu.
1: Oh terima kasih infonya Katiwi. Gambut kena juga.
0: Lumayan ya, berarti ya.
1: Iya. Dan mau Praja skip lagi ya. Kau skip lagi dan mau Praja.
0: Mbak Tiwi kemana nih Pian, keluar kah? Jadi ini apa namanya?
1: Tapi di malam yang gelap ini Di adalah momentum yang paling bagus nih untuk tolong
0: apa?
1: Menuyul.
0: Menuyul.
1: Jaga lilin, dah kabur aja.
0: Menuyul dan Mbak Yul kali ya.
1: Ini oh gini teman.
0: Tapi kalau biasanya kan kalau mati lampu ini orang banyak keluar ya.
1: Iya.
0: Males di rumah kali ya, ada yang ke kafe. Tapi kasihan kafe yang mati lampu juga kali ya.
1: Aduh berasa juga tuh.
0: Kayak ya misalnya kan? Teman kamu tadi apa? Kopi apa? Gas misalnya
1: gas,
0: tadi
1: kan,
0: mati
1: gas.
0: Lampu malam kan pokoknya ramai pasti malam puncaknya.
1: Iya puncaknya malam.
0: Kasian ya kan.
1: Betul, makanya jadi kita nyetok duluan aja espressonya.
0: Oh nyetok duluan.
1: Jadi ya kalau mati lampu nggak fresh aja sih.
0: Dan ini ambience nongkrongnya jadi kurang.
1: Iya orang pada marah-marah ntar jadinya.
0: Iya kan? Apa mati lampu nih jar diwang di mamanya baristanya. Karena orang begawe jadi
1: itu unda bor.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini. Karena live TikTok suara nggak bisa ya, jadi kita pakai live TikTok akun kita.
1: Om, nanti mungkin nanti kita tiga itu di sama suaranya kali ya.
0: Boleh.
1: Ya kan, udah tahu dah kita caranya kia. Gak kampung-kampung banget sekarang, udah ngerti kita. Gitu. Mau apian mirip Firja, kagak-agak mirip-miripnya bang.
0: Firja.
1: Nggak mirip-mirip Firja sih.
0: Gak dong, salah lagu Firja dong, lagu Firja dong.
1: Oke. Seanggul. Bukan.
0: Baby bukan gak ada. Bukan. Tahu nggak lagu itu?
1: Tahu. Bukan itu bang. Atau ini ya?
0: Angkatan sama angkatan tuh.
1: Kicau. Kicau mania.
0: Udah turun.
1: Tapi keren sih, hype-nya ya luar biasa ya. Nyangka gak sih dia ya, di kayak musisi Indonesia gitu kan ya. Dia nyangka gak sampai internasional ya.
0: Iya. Tapi menurutku nih ya, salah satu single yang bagus banget sekarang si Madafa.
1: Bes.
0: Mulai lagi itu keren ya, banget lagi. Reja Irawan dan
1: udah ada saingan ya si ini ya. Apa Pesawat Tempur ya. Pesawat Tempur udah ada saingan si Madafa ya.
0: Siapa yang kalau perempuan di Pesawat Tempur tuh?
1: Soma? Bukan?
0: Satunya lagi?
1: Nisa? Anissa Cayani.
0: Lain satu lagi. Yang kemarin di sini.
1: Yang pakai kerudung. Ya Gita? Gusti? Niken?
0: Gak tahu aku juga.
1: Lupa.
0: Keren juga tuh kemarin.
1: Yeah.
0: Suara duanya ya kan?
1: Heeh.
0: Suara tiganya ini si
1: Eben-nya.
0: Suara satu Eben
1: ya. Biar suara tiga biar enggak bagus suaranya di gitu.
0: Tapi keren nih, cuma dapah mulai lagi.
1: Ya, mulai
0: lagi dia bikin konten kan dengan kegiatan-kegiatan.
1: Iya, banyak teman-teman kita juga pada ikutan gitu sahabat suara. Aku jadi enggak sabar pengen ngerilis single juga nih di. Wah, lama banget juga.
0: Terada ya.
1: Ada anak penyoleh.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sama suara menemani kamu di akhir untuk kirim salam. Lagi rame banget yang nonton live TikTok kita ya.
1: Iya. Marah aja kerjaan saya kalau lihat komen.
0: Tapi terima kasih lagi buat Pak Jul Class yang hari ini anterin nasi Hong Kong.
1: Terus juga Kak Emma.
0: Mbak Emma enak banget, pedesnya itu pedes banget iya. Sih.
1: Kita mau sumpah-sumpahin terima kasih. Gitu rasanya.
0: Itu ayam geprek kalau enak banget kayak gitu sahabat suara ya.
1: Betul, betul.
0: Terima kasih sekali lagi ya. Kita lanjut lagi di hari Jumat dengan berdua masih komposisinya ya.
1: Yes, enggak ditambahin, enggak dikurangin. Komposisinya betul. Pas besok ya sahabat suara.
0: Dan terus dengerin Ih Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia, selamat malam, sampai istirahat. Dadah.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Selamat malam. Selamat datang di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia di Nongkrong bareng Bere. Hey yo yo yo yo yo everybody. Menemani kamu yang lagi di jalan, yang sudah sampai rumah seperti biasa, atau mungkin yang masih di kantor, atau mungkin yang masih nongkrong sama teman-temannya. Nongkrong sama gebetan kamu yang kamu tahu kalian gak works. Masih ada Beryl di sini, sahabat suara. Yo. Menyiarkan konten-konten terapik. Sesi curhat dan titip salam. Jadi sebelum kita mulai siaran, mungkin ada baiknya lo simpen nomornya Iswara dulu ya. Nomornya di 0816-114-1014. Yang mau titip salam boleh lo, tinggal WhatsApp aja. Nanti gue bacain, tapi setelah beberapa hit dulu sahabat suara ya. Lo juga bisa request lagu. Tapi requestnya yang orang-orang pada tahu juga ya, biar kita sing along gitu loh. Seperti biasa di awal jam siaran gue pengen ngajakin lo untuk update-update aja sih, kayak lagi ngapain, lagi sama siapa, lagi di mana, gimana hari ini, ada hal-hal yang nyebelin gak hari ini. Update-nya ke siapa? Ya ke WhatsApp-nya Iswara lah, 0816-114-1014. Abis ini gue bacain satu-satu ya. Kita masuk ke J-Rocks dulu, sahabat suara. This one is kau curi lagi. Masih ditemani

Rizky Febian, kesempurnaan cinta. Sahabat suara, lo lagi dengerin Beril. Siaran di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Apa kabar kamu yang lagi di mobil, otw pulang, atau mungkin lagi nongkrong, lagi pada di Senop nih guys ya. Buset dah. Ini seperti biasa kita santai-santai dulu. Mungkin lo yang pengen titip salam nih, gue baca-bacain ya. 0852 sekian sekian sekian. Ada nih, malam bang, mau kirim salam untuk istri tercinta Dina Novita Sardih. Sorry hari ini jemput kerjanya telat ya. Request lagu Shilon 7 Lanjut Usia. Terima kasih ya bang. Lu tuh gak apa-apa sih minta apa titip salam sama Iswara, gak apa-apa. Sambil ngechat juga kali bininya, maaf ya hari ini jemput kerjanya telat gitu loh. Saking SSTI-nya lewat radio gitu bang ya. Tapi gak apa-apa, semoga tidak marah ya bininya ya. Jangan lupa kasih alasannya kenapa, oke? Okay? Ini gue bantu kasih alasan ya, bilang aja perut lagi enak ya. Brojol, tadi brojol gitu. Malam bang, dari Suwandi di Sampit, Kalimantan Tengah. Halo Suwandi. Dari Sampit, Kalimantan Tengah. Salam ya buat warga Sampit, Kalimantan Tengah. Ada Ardi yang laporan weather info Semarang terang benderang ber. Terima kasih Ardi update-annya. Iya, belakangan ini gak hujan ya guys ya. Padahal tuh kayak di rumah gue punya spot yang kayaknya syahdu nih kalau hujan gitu. Ada Sheila dari South Carolina. Hai Sheila, namanya keren banget, Sheila Hilton. Woi, South Carolina, apa kabar nih warga South Carolina? Anyway, sahabat suara, ini gue masih buka ya. Kalau lo pengen titip salam segala macam, ini gue pengen ngomong sama lo. Tadi kepikiran gue setelah gue muterin lagunya Rizky Febian yang Kesempurnaan Cinta. Di pala gue langsung kayak, emang ada ya hubungan yang sempurna? Karena menurut gue sih gak ada. Karena dua orang pasti pernah beda pendapat, sahabat suara. Mungkin pernah kesel, pernah ngambek-ngambekan, pernah capek gitu. Tapi mungkin ada hubungan yang bikin kita ngerasa kayaknya nih gue ada di tempat yang tepat deh. Kayak gini nih, she's probably my comfort zone. Anjay, he's my home. Ah, itu dia. Tapi gue gak mau jawaban yang standar ya, sahabat suara. Jangan kayak, iya harus saling percaya, hubungan yang sempurna. Jangan harus apa? Jangan yang kayak harus komunikasi. Enggak, itu udah template. Gue pengen yang lebih spesifik. Menurut lo, tanda hubungan yang sehat itu apa sih? Kayak hal kecil aja yang bikin lo yakin. Kayak di pala lo, iya deh, hubungan gue enak kok dijalanin. Nah, menurut gue hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang walaupun ada marah-marahnya, tapi lo berdua itu tahu gimana caranya untuk mendevelop waktu sendiri-sendiri gitu. Maksudnya kayak jangan, apa sebutannya ya, emotional intelligence-nya tuh bisa diatur gitu. Lo punya integritas, lo punya pengetahuan atau cara biar emosi lo tuh gak beledak-beledak gitu. Kan ada tuh orang yang kayak marah-marahan, abis itu iya gak mau tahu, setengah jam harus selesai. Tapi outputnya apa? Marah-marahan, emosinya naik banget. Menurut gue kayak gitu. Menurut gue hubungan yang sehat adalah gimana dua orang itu saling, kalau emang lagi marah-marahan ya mereka berdua tahu ini tuh kita harus baikan. Tapi along the way lo juga harus mengatur emosi lo, dan mereka berdua tuh tahu caranya. Sampai akhirnya emosi udah kelar, ngomong baik-baik, baikan lagi gitu. Kalau versi gue kayak gitu. Tapi kalau versi lo gimana, sahabat suara? Hubungan yang sehat itu hubungan yang kayak gimana sih? Kasih tahu di WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. Kita kembali ke playlist dulu, sahabat suara. Buat kelelawar alias fansnya Feast, gue minta suaranya yang paling kencang. This one is Nina. Lagu ini reminding gue sama masa kecil gue dulu nih. Nina, Feast, sikat.

0: Indonesia.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang,

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Lagi dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekali lagi gue di sini hadir nemenin lo yang lagi di mobil, yang lagi nongkrong, yang lagi di rumah. Apa kabar sahabat suara? Duh, gue tuh kalau siaran gak ada lo tuh kayak, man, kosong hidup gue. Ini pembahasan malam ini agak serius sahabat suara. Dan gue gak mau jawaban yang standar-standar gitu ya. Yang kayak, kan pertanyaan adalah hubungan yang sehat menurut lo tuh kayak gimana sih? Gue gak mau yang kayak harus saling mengerti, harus saling percaya. Ini gue bacain dulu ya. Dari Michelle, bagus nih. Michelle dari BSD. Michelle ini rajin banget loh, Shell. Ya ampun, sehat-sehat kamu ya Michelle ya. Menurut gue hubungan yang udah sehat itu kalau kita gak harus chat setiap menit. Karena gue yakin kok nanti pasti dibales. Ngerti gue, ngerti. Ada orang yang trying so hard untuk selalu ada buat pasangannya gitu, dengan cara balas chat. Tapi lo gak tahu apa yang mau dibalas. Bahkan itu gak dari hati lo, ngerti gak maksud gue? Yang kayak untuk formalitas aja, yang kayak ya berusaha nemenin tapi lo gak tahu sebenarnya tujuannya apa gitu. Nah, Michelle di sini membahas hubungan yang sehat itu adalah ya lo ada di situ, artinya lo harus bisa serve pasangan lo. Maksudnya dalam artian kayak ya berusaha jadi tempat untuk pasangannya kalau mau cerita apa. Sayang tadi aku di kantor begini, nah itu chattingan yang menurut gue sehat gitu. Ini yang Michelle maksud mungkin ya. Ini tuh namanya tenang menurut gue. Bukan kayak tiap 5 menit ke online tapi nggak bales. Ya lo di sana tujuan untuk nemenin atau untuk nunjukin kalau lo tuh nggak percaya sama dia, ngerti nggak maksud gue? Rama, menurut gue hubungan yang sehat adalah kalau pasangan udah tahu gue lagi capek cuma dari nada gue bilang iya. Nah di sini ini penting nih, banyak pasangan yang kayak udah kesel duluan kalau pasangannya bilang iya tapi jutek iya. Menurut gue perbedaan hubungan yang sehat sama tidak sehat adalah hubungan yang tidak sehat adalah cowoknya balas iya iya gitu doang, ceweknya bilang gini, kok jutek sih? Masa jutek-jutek apa? Aku gak suka cowok jutek apa segala macam. Hubungan yang sehat adalah kamu lagi kenapa? Ada yang mau diceritain gak ke aku? Nah di situ tuh poinnya. Yang kayak begini tuh bukan baca chat doang sahabat suara, tapi udah baca orangnya. Itu maksud gue. Ica dari Bandung. Menurut aku hubungan yang sehat itu keduanya bisa meregulasi emosi, jadi merasa aman secara emosional dan saling percaya, juga terbuka dengan pasangan. Tuh ya, lagi-lagi soal emosi, meregulasi emosi. Jadi lo harusnya emotionally, kalau emang itu hubungan yang sehat, emotionally merasa aman sama pasangan lo. Ya pasangan lo menerima sisi emosional lo. Jadi gimana pun pasangan lo kan, lo bisa anggap pasangan lo itu rumah kalau misalkan pasangan lo tuh bisa menerima lo secara emosional. Mudah-mudahan lo ngerti maksud gue ya. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Ikutan jawab topik malam hari ini yuk. Menurut lo hubungan yang sehat itu hubungan yang seperti apa? Jawab di 0816-114-1014 atau mampir ke TikTok. Abis ini gue bakal live di TikToknya iswara.network. Kita ke Shilon 7.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif,

0: kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis! Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by...
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Biru-baru kalah lagi. Masih dengerin Biril siaran di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Hari ini pembahasannya, kita sebenarnya lo mau bercanda juga gak apa-apa. Cuma kan masalah percintaan kan, it is a big deal bro. Percintaan yang sehat, menurut lo tuh percintaan yang kayak gimana sih? Hubungan yang sehat tuh hubungan yang kayak gimana sih? Tapi gue gak mau jawaban yang standar yang kayak harus saling mengerti atau yang penting harus gampang memaafkan. Nah, ini nih ada dari 0812 sekian sekian sekian alam. Hubungan yang sehat tuh yang satu level secara finansial. Nah, ini nih perdebatan nih cuy. Menurut lo finansial apa setara secara finansial tuh, lo setuju apa enggak? Gue nggak habis-habis ngelihat status di threads gitu ya, ngebahas soal setara soal finansial di hubungan kayak gitu. Sedangkan orang-orang yang settle secara finansial pasti ya ada aja gitu permasalahannya. Gitu lo maksud gue. 0813, relationship yang sehat ketika kita sedang melamun atau sedang lelah aktivitas harusnya nanya, are you okay? Anjay, kamu lagi capek ya akhir-akhir ini? Mau aku bikin relax gak? Maksudnya cerita gitu. Kamu lagi capek akhir-akhir ini abis aktivitas seharian? Bukannya breadcrumbing. Nah, gue gak tahu tuh arti breadcrumbing apa tuh. Apa sih artinya guys? Kalau kata coklat pisang, hubungan yang sehat adalah kuncinya komunikasi, basic nggak? Nah, coba lu elaborate lagi tuh. Kuncinya komunikasi tuh maksudnya gimana? Karena ada aja yang kayak, ya lu udah komunikasi tapi ternyata masih ada yang disembunyiin dari masing-masing pihak gitu maksud gue. Mita, di hubungan in this economy setara di financial sih penting. Iya sih, benar. Biar bisa saling backup. Terus, ya biar bisa punya escape plan gitu kalau lagi pusing sih. Ini gue ngomongin fakta, kalau lo di hubungan lagi pusing-pusingnya, tapi lo nggak punya duit ya, escapingnya gimana gitu kan nggak tahu. Sedangkan kayak liburan ya butuh duit, bray. Iya, coba. Gue bacain satu lagi sebelum kita kembali ke lagu ya, sahabat suara. Ini dari, anjir ada yang lewat, demi Allah di kantor. Oh itu dia. Adit. Mana sih, bukan ini. Sorry. Ada dari Nadine. Oh ini gue. Anjir. Menurut gue, Ril, hubungan yang sehat itu kalau lagi makan enak sendiri, yang pertama kepikiran adalah dia pasti suka nih makanan ini. Itu. Kalau lo punya pasangan nih yang benar-benar sayang sama lo, bisa dites dari situ. Tapi gue gak tau cara ngetesnya gimana. Cuma paling gak si pasangan itu kalau lagi makan sendiri kayak, anjir dia pasti suka nih makanan ini. Ya kepikiran adalah pasangannya. Lily, semangat Lily. Yang lagi lost interest, kenapa? Lo lagi desperate sama hubungan lo. Abis ini gue bacain lagi sahabat suara respon-respon dari lo mengenai opini lo tentang hubungan yang sehat itu seperti apa sih. Lo bisa chat di nomornya Iswara di 0816-114-1014 atau mampir ke TikTok karena sekarang gue lagi live di TikToknya iswara.network. I'll be back after few hits. It's from Hinti. Everything you are.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara. Masih dengerin Beril di Nongkrong bareng Beril. Kita masuk di jam kedua Beril siaran. Only on 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Temenin lo yang lagi di mobil, yang udah sampai serumah, yang masih di kantor, yang masih nongkrong sama teman. Di jam-jam awal gue siaran seperti biasa, gue pengen ngajakin lo untuk update-update aja tipis. Lagi sama siapa, lagi di mana, posisi di mana, update traffic mungkin. Jom di WhatsApp ya. Feast, bintang masa aksi.

suara terbuang dalam waktu. Masih dengerin Beril Siara di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selalu fun kalau dengerin terbuang dalam waktu tuh sahabat suara, kayak cosplay gue jadi Erwin Gutawa tadi di TikTok. Hai yang di TikTok, mau nyapa-nyapa dulu karena gue sekarang lagi live juga di TikTok kayak suara. Ada Ute, ada Rina, ada Mita, ada MJ, ada SDR, Alfia, HV, HY. Kata SDR, efek malam Jumat kesambet kayaknya. Nah, aduh. Tadi gue habis, gue mah tenang, gue orangnya di TikTok gue gak neko-neko, gue kayak penyiar-penyiar pada umumnya aja lah yang kalem gitu loh. Gue kalau di TikTok kayak gitu, makanya tonton gue di TikTok ya. Ada Iron Man juga, ada coklat pisang, ada toko buku dan mainan anak. Nah, buat kamu yang punya anak pengen beliin buku dan mainan, toko buku dan mainan anak aja. Aduh, ngomong apa sih gue? Pengen tanya-tanya dulu nih, tanya-tanya lagi, jawab-jawabin respon dulu dari sahabat suara yang di nomor WhatsApp Mei Suara 0856 sekian. Hai Riel, aku lagi di jalan nih arah balik pool, lagi kangen sama momen breakbeatan bareng. Breakbeatan bareng sama siapa nih? Ramadan. Ada Rence. Rece ngirim VN ini. Ntar gue puterin deh, C. Update traffic katanya, Kokas sampai BKT lancar jaya. Buset, perjalanan dekat alias Kokas ke BKT. Berapa menit tuh, C? Penasaran gue. Katanya, BTW gue happy hari ini, Real. Baru selesai rapat kerja tahunan. Dan gue ditunjuk jadi MC. Seru juga ya, Real. Iya kan? Seru. Gue dari 2019 gue jadi MC. Nah, buat kamu yang punya acara, kontak gue jadi MC, oke? Okay?

Anyway, gue lagi ngomongin soal percintaan atau hubungan yang sehat tuh menurut lo kayak gimana sih sahabat suara. Kita discuss ya di malam hari ini ya. Maksudnya versi lo, benar-benar versi lo dari lubuk hati lo. Karena kan di umur segini gue yakin lo tidak satu atau dua kali menjalankan sebuah hubungan dong. Ya kan? Gue yakin lo semua berpengalaman sahabat suara. Jadi menurut lo hubungan yang sehat itu seperti apa? Apakah hubungan yang sehat adalah yang tidak login akun satu sama lain? Itu salah satunya. Apakah hubungan yang sehat adalah hubungan yang nggak setiap menit nanya kamu lagi di mana sama siapa? Pap, bukti. Nah. Apakah hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mengerti satu sama lain? Kasih tahu opini lo di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014, atau mampir ke TikToknya iswara.network, because I'll be back. Kita masuk ke Okai dulu sahabat suara. Lupa nama, ingat rasa.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
0: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Music.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Oguts. Sekarang kita masuk ke sesi curhat ya, sahabat suara ya. Ngomongin soal hubungan yang sehat menurut lo tuh seperti apa sih? So ladies and gentlemen, please welcome BTS.
1: Sekarang saatnya BTS.

Ada gak penyiar yang lagi siaran tiba-tiba pahanya kram? Gue 083826 sekian. Halo Ber. Menurutku hubungan yang sehat tuh yang cukup mengenal satu sama lain. Based on ceritaku sendiri sama suami, pacaran 7 tahun dengan up and downs, terutama buat mengenal emosi masing-masing. Terus pas nikah sejauh ini 5 tahun ya, kita udah gak berantem perkara moodinya aku yang lagi PMS atau diemnya dia kalau lagi pusing masalah kerjaan. Bukan karena mendem emosi masing-masing, tapi kita sama-sama tahu harus ngapain. Dan pada akhirnya, komunikasi jadi salah satu pondasinya. Jadi sekarang aku sama suami lebih fokus ke tantangan yang lebih besar di kehidupan pernikahan ini. Tapi bukan berarti lama atau sebentarnya pacaran itu jadi patokannya. Lebih ke sejauh apa saling mengenalnya kalau menurutku. Thanks, Bear.

Thank you juga Mita. Kalau orang bilang hubungan yang sehat itu adalah yang penting komunikasi, itu benar, itu benar. Gue tidak menyalahkan, itu benar banget komunikasi. Nah contohnya Mita, dia ngasih detailnya gitu, komunikasi yang seperti apa. Makanya setiap ada, misalkan lo ngasih jawaban gitu ya sahabat suara, yang penting komunikasinya harus sehat, betul-betul. Tapi gue minta lo lebih mengelaborate lagi maksudnya seperti apa ya. Kalau Mita bilang, iya udah 5 tahun nikah, masalah-masalah yang mungkin dulu sering dijumpai pas pacaran kayak si cewek lagi PMS, terus moody, cowoknya ngerasa kayak gak dihargain, itu berantem. Atau cowoknya lagi pusing kerjaan tapi ceweknya gak bisa ngerti, berantem dulu pas pacaran. Tapi sekarang pas nikah, itu semua udah lewat. Mereka udah tahu caranya mengovercome hal itu. Dan itu hubungan yang sehat menurut gue. Seperti biasa, gimana caranya si cowok dan si cewek berkolaborasi dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi masalah-masalah moody pas PMS ya, si cowok udah autopilot aja harus gimana, udah tahu gitu loh. Mungkin kalau misalkan awal pacaran mungkin yang, wah gak terima, kok lu jutek sama gue? Kok lu marah-marah? Terus si cewek kayak, ya gue lagi PMS, berantem gede. Ngerti ya maksud gue ya sampai sekarang ya? Sahabat suara. Satu lagi gue bacain. Halo Beril, masih bisakah kirim-kirim salam? Bisa nanti ya. Bahlil, Baba, Mas Bahlil. Gokil Mas Bahlil ini di TikTok namanya Mas Bahlil. Percintaan yang sehat itu tidak perlu terus membuktikan cinta. Kalau setiap hari harus menunjukkan ke lokasi, kirim foto, video call setiap jam, atau terus meyakinkan bahwa kamu tidak selingkuh, itu bukan kepercayaan. Itu kecemasan yang sedang dipelihara.

Abi Lolil, bener deh. Itu kalimat itu, statement itu. Ini statement Bahlil yang paling baddie, jujur. Gue ulangi sekali lagi kalimatnya. Kalau setiap hari harus menunjukkan lokasi, kirim foto setiap jam, itu namanya bukan kepercayaan sahabat suara. Itu adalah kecemasan yang sedang dipelihara. Dan itu sangat amat penting.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Kamu
1: sangat berarti, istimewa. Northstar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: 101,4 Mata FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Senang banget lo Beril ngobrol sama kamu kayak 2 jam siaran gak kerasa. Udah mau closing, tapi masih ada sesi curhat dulu sahabat suara. So, babak-babak ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, kakak-kakak, mari kita masuk ke segmen curhat BTS berani terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: hari mendengar curhat dari sahabat suara. It's mean a lot to me. It means a lot. Mari kita dengarkan ya, tadi udah ada dari, tadi udah chat. Sekarang kita mendengarkan voice note. 0815 sekian. Yang pengen ngasih opini mengenai hubungan yang sehat itu seperti apa sih menurut beliau? Masuk.
1: Hai Ber.
0: Hai.
1: Selamat malam. Tadi kita bahas apa sih? Bahas soal
0: hubungan sehat.
1: Hubungan yang sehat itu seperti apa ya?
0: Exactly, Uci.
1: Ya walaupun gue gue ada di tahap gagal dalam menjalin hubungan. Tapi menurut gue, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang bisa saling respect satu sama lain.
0: Capsir.
1: Bisa menghargai privacy satu sama lain, saling terbuka. Terbuka dalam hal apapun, ya kan? Dan tidak kepo satu sama lain, saling mengungkapkan isi hati, nggak ada tuh yang namanya silent treatment gitu.
0: That's
1: kan
0: right.
1: Terus kalau misalkan ada masalah itu langsung segera diselesaikan, jangan dipendam karena nanti akan jadi bom waktu.
0: Betul.
1: Terus apalagi ya, yang penting sih mood gue itu hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang saling percaya satu sama lain sih, nggak ada yang overthinking satu sama lain gitu kan. Ya kalau misalkan lo udah percaya sama pasangan lo, otomatis pasangan lo juga pasti bakalan keep rasa percaya lo ke dia gitu. Jadi ya udah gitu aja. Oke, okay? Thank you Beryl.
0: 100%. Makasih Uci. Setuju banget gue. Katanya jangan ada silent treatment. Nih ya guys, buat lo yang ada di hubungan yang kalau marah selalu silent treatment. Gua tahu gengsi lo tuh semua tuh pasti tinggi banget. Gua ngerti banget. Tapi kayaknya kalau misalkan udah di hubungan serius gitu ya, silent treatment tuh nggak baik. Kalau memang lo butuh waktu untuk nggak berbicara satu sama lain, komunikasi. Nah ini balik lagi komunikasi ya, tapi tidak sesimpel itu. Komunikasi yang gue maksud adalah, ya lo kalau misalnya emang butuh waktu, ya lo ngomong sama pasangan lo. Kayaknya aku tuh lagi gak bisa mencerna deh kamu ngomong apa, karena aku masih marah. Boleh gak kasih waktu aku sebentar? Kasih aku waktu sebentar, maksud gue gitu. Dah. Kalau orang bilang yang penting komunikasi, ya itu contohnya. Apapun yang lo rasain, lo komunikasiin. Kalau memang orang itu gak terima, ya berarti dia bukan buat lo. Ngerti sampai sini. Banyak nih sahabat suara mungkin yang berpikir kalau ya kalau marah silent treatment. Iya, sampai sekarang tuh sebenarnya gue masih menemukan teman-teman gue yang kalau marah ya diem-dieman dulu. Misalkan ada teman datang berdua sama pacara, kayak lu kenapa diem-dieman lagi marah? Iya, biasalah dia. Gitu. Emang agak susah dan gue mungkin tidak tahu. Gue enggak tahu ya gimana cara menormalisasikannya gitu, tapi kalau memang lo berusaha buat ngobrol tapi gak bisa, coba lo ke psikolog hubungan. And that's really fine. Oke, okay?

0: Yeah. 2001 kali dari Ardian Halif. Masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kita masih di BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Kalau sebelumnya aku bacain chat gitu ya, kita akan muterin voice note seperti talk sebelumnya. Pasti ngomongin soal hubungan yang sehat, menurut sahabat suara tuh hubungan yang seperti apa sih? Rente.
1: Oh iya, gue mau join topik hubungan yang sehat. Menurut yeah. gue, in this era ya, hubungan sehat itu saling suportif. Terus ini susah nih, sehat dalam arti saling menjaga. Menjaga tanda kutip ya, karena menurut gue zaman sekarang itu pacaran meskipun mau sama mau, tapi banyak yang sudah kayak ya you know lah gitu kan. Menurut gue tuh gak sehat. Jadi yang sehat tuh yang saling menjaga sampai halal gitu ya. Terus supportive. Supportive dalam arti gak protektif. Jadi support aja gitu. Kayak misalnya dulu gue punya mantan. Tuh mantan tuh nggak keterima lah di PTN gitu, akhirnya dia memutuskan untuk tidak kuliah dulu. Tapi gue tetap mau menemani dia gitu sampai akhirnya dia mengumpulkan cuan dulu alias kerja dulu karena dia bayar kuliah sendiri gitu. Nah, support dong gitu, bukannya malah meninggalkan gitu, dan kita sama-sama support satu sama lain.
0: That's right.
1: In sampai terakhir tuh kita skripsian bareng karena gue posisi telat lulus gitu, jadi pas COVID lagi, jadi kayak lucu banget gitu supportnya tuh sama-sama kayak yuk kita selesaiin yuk kewajiban kita terakhir ini, maksudnya ya sama-sama sarjana yuk gitu.
0: Betul. Bener, kalau kata orang tua adalah udah belajar dulu. Pacaran tuh saling support aja. Bener. Itu bener terjadi. Gak yang harus melakukan hal-hal yang amit-amit ya guys ya. Nanti abis nikah baru lu galugalan ya. Tapi bener, kayak misalnya support aja apa yang dilakuin. Kayak misalkan, misalkan kalau emang pasangan lo mau serius sama lo, dia udah kelihatan gitu lo visinya seperti apa, nanti dia mungkin bikin usaha atau mungkin iya nih aku lagi belajar banget, aiming pengen ngelamar di perusahaan ini. Nah, lo support dari situ. Catatannya cuma satu. Kalau emang benar-benar support, give him or her full support dari segi apapun. Jangan yang kayak kamu kerja terus deh, kapan ada waktunya buat aku? Ya selama bisa di balance, selama bisa di mengerti gitu ya, ya udah, itu bentuk support maksud gue. Ya wajar lah dia mungkin lagi kayak kerja sampai malam, mungkin dia sedang merancang apapun itu yang pengen dia tuju at the end of the day, itu bentuk supportnya. Jadi maksud gue nggak usah protes-protes buat pasangan yang salah satu pihaknya lagi merancang sesuatu, lagi mencari jalannya. Ingat kerja tuh gak cuma sekali dua kali tau. Ada orang yang kerja di perusahaan pertama tapi dia ngerasa gak serak. Coba lagi perusahaan kedua, coba lagi di ranah yang lainnya. Jadi buat pasangan yang suka protes, waktunya suka gak ada buat pasangannya, dia lagi cari duit buat nih.

0: Cinta dari Smash. Bagus sih covernya. Bagus. Kita masuk ke BTS segmen terakhir, sahabat suara. Masuk yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Rani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Sahabat Suara.
1: Masih di BTS, berani terbuka sama Beryl. Dimana saya membacakan keluh kesah dari kamu ya. Ini gue babat abis nih BTS nih. Gue bacain ya. Extend, gak apa-apa. I love you guys. Hai pendengar Iswara. Dan hai juga buat Kak Beryl yang kece malam hari ini. Oh, terima kasih loh. Ada siapa ini? Ada Diana. Hai Diana. Aduh, malam ini aku mau berbagi cerita dulu nih. Sebuah cerita tentang pencarian pasangan hidup. Sekaligus tentang sebuah jebakan Batman yang kayaknya sering banget dialamin banyak orang. Yaitu jebakan bernama jalanin dulu, mengalir aja dulu. Jadi Kak Beryl dan pendengar Iswara, aku tuh pernah dekat banget sama seorang rekan satu kantor. Kantor lagi aja tuh. Kita berdua ini posisinya sama-sama jomblo. Awalnya benar-benar gak ada yang nyumblangin. Pokoknya semua mengalir organik dan natural banget. Kita cocok dalam banyak hal. Bahkan saking kompaknya kita sampai bisa bikin bisnis bareng di luar kantor dan tetap profesional. Dia itu tipikal cowok yang perhatian banget. Layaknya seorang provider lah ya. Nah, aku pun sewajarnya perempuan. Sesekali suka masak buat tim divisi kita dan makan bareng-bareng. Di divisi kita sendiri suasananya aman banget. Gak ada yang cie-ciein, jadi kita berdua ngerasa nyaman-nyaman aja. Sampai akhirnya badai itu datang dari divisi lain. Orang-orang dari divisi lain mulai menyadari kedekatan kita dan mulailah kita dicie-ciein. Dan disinilah plot twistnya dimulai. Tiba-tiba cowok ini berubah total, Kak Beryl. Dia langsung menarik diri, marah, dan bilang ke aku kalau dia risih digituin. Aku kan heran ya, yang nyorakin kan orang lain. Tapi kenapa marahnya malah ke aku? Puncaknya, suatu hari dia nanya ke aku, sebenarnya hubungan kita ini apa? Karena dari awal memang gak ada komitmen apa-apa ya. Aku jawab jujur, ya gak ada hubungan apa-apa. Karena selama ini kita temenan aja. Abis itu hubungan kita malah makin dingin. Singkat cerita, karena ada suatu hal, aku akhirnya pindah kantor. Awalnya masih sempat kontak-kontakan, tapi lama-lama dia makin menarik diri. Dan tahu gak? Sekarang dia bahkan sampai meng-unfollow Instagram aku. Padahal aku mah biasa aja. Ya terserah kamu kan. Nah, dari pengalaman ini aku jadi belajar banget tentang gimana sih cara mengawali mencari pasangan untuk hubungan yang sehat. Ternyata hubungan yang sehat itu bukan cuma soal kecocokan pas lagi manis-manisnya aja. Menurut aku pondasi paling penting itu ada dua. Komunikasi yang jelas dan kestabilan emosi. Ketika ada gangguan dari luar kayak omongan orang, orang yang emosinya stabil gak akan langsung kabur atau nyalahin partnernya. Mereka bakal duduk bareng dan ngobrolin itu baik-baik. Itu gue setuju banget. Itu adalah pengaturan emosi dari masing-masing pihak gitu. Kalau memang ternyata orang itu sungguh pendek, dia akan mencerna. Kalau orang lain, kalau ada masalah datang dari luar, ya dia langsung pointing finger ke pasangannya dia. Karena menurut dia pasangan tuh udah kayak rumahnya dia gitu ya. Karena ada orang bilang semakin deket semakin bisa terbuka. Nah, ini terbukanya terlalu terbuka, Mas. Jadi, baiknya kayak gitu tuh gak wajar ya, menurut gue ya. Harusnya diomongin baik-baik. Kita ketahuan lagi. Gimana ya? Kalau film-film bilang partner in crime, itulah yang disebut partner in crime. Diskusi dulu, jangan langsung kabur.
2: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.

0: Diputerin. Yus sore, sahabat suara. Mirel masih siaran nemenin lo sampai jam 10 malam harusnya. Tapi masih ada satu orang yang pengen cerita. Ini tuh saking sayangnya gue sama lo, sahabat suara. Ada orang yang pengen kasih pendapat mengenai hubungan yang sehat. Karena ini bisa, ini tuh serius ya, sahabat suara ya. Mungkin bisa buat, bisa jadi saran buat orang-orang lainnya gitu ya. Bisa jadi insight gitu. Hubungan yang sehat itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah hanya dengan komunikasi? Oh no no no no no no no. Tidak semudah itu, Ferguso. Let's go BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke, sahabat suara. Ini adalah voice note terakhir. Mari kita putarkan.
2: Hai bestie.
0: Nah,
2: jadi menurut gue ada 3 kunci relationship yang sehat versi gue dan Gi. BTW, gue gak tau dia kemana, dia belum motor gue. Jadi tolong dipanggil anaknya kalau bisa dipanggil ya, tolong. Biar dia dengerin ini. Karena ini buat dia juga. Dan cepat tau buat referensi sahabat suara yang lagi butuh rekomendasi cara menjalin relationship yang sehat. Yang pertama, gue itu sering banget video note atau video call kemanapun kita pergi. Even itu cuma belanja bulanan, even itu cuma nemenin dia beli nas gue di depan kosan, apapun itu. Karena menurut gue, dan itu kembali lagi ke cowoknya ya, kalau emang cowoknya ngeprioritasin elu, dia akan melakukan itu gitu. Terus yang kedua, sorry suara bocil. Yang kedua, menurut gue sama G, yaitu ketika lu lagi ketemu, lu kurang-kurangin main handphone.
0: Betul.
2: Karena kalau lu cerita, lagi excited cerita, terus lawan cerita, lawan bicara lu itu asik sama handphonenya atau sama diri sendiri,
0: red
2: itu
0: flag.
2: Gak enak kan.
0: Bener.
2: So menurut gue,
0: jujur,
2: kalau pasangan, entah itu cewek atau cowok, lagi cerita, please, menurut gue,
0: wah,
2: taruh handphone lo.
0: Betul.
2: Karena

0: ngapain juga. Ya. Meskipun cuma cerita receh, tapi menurut gue sense of excitement itu tuh perlu loh, karena itu menunjukkan bahwa oh kita interest sama ceritanya gitu. Dan yang terakhir adalah gue sama dia itu selalu ngutarain apa yang kita rasain. Contoh, gue kalau misalkan lagi kangen, gue ngedit foto gue sama dia pakai template CapCut gitu.
1: Kayak core, bikin core, terus, bikin core.
0: Gue kirim ke dia, terus gue bikin lah gitu kayak beberapa kalimat, sepatah dua patah kata.
1: Oh sweet.
0: Menunjukkan bahwa gue merindukan dia gimana.
1: Ya aduh, gitu. Meleleh gue sih begitu.
0: Bukan hal yang sama. Dan bahkan dia itu peka. Saking pekanya, itu tuh kalau misalkan gue lagi nggak apa-apa, dia tuh tahu. Cara taunya adalah ketika gue bikin status di WhatsApp, gue lagi dengerin lagu galau gitu, dia itu langsung yang, are you okay?
1: Nah.
0: Call ya. Nah. Atau kadang-kadang dia gini.

gokil. Gila. Respect. Gua akuin bener. Yang pertama, hubungan sehat adalah ini gak cuma di pacaran sebenarnya. Kalau misalnya ada pasangan lo cerita gitu ya, dia pengen cerita soal hari-hari, lo jangan main handphone. Karena itu tuh menurut gue sakral banget. Karena apa? Lo tuh udah dipilih sama dia untuk jadi rumahnya. Dan gak semua orang bisa mendapatkan hal itu.

0: susah anjir.
1: Ada loh orang yang pacaran berbulan-bulan tapi dia gak bisa cerita sama pasangannya sendiri. Karena apa ya, bukan safest place-nya dia. Itu penting itu, jujur. Sama yang kedua, ya lo kalau misal lo bener peka, lo harus pintar-pintar ngeliat atau menganalyze kondisi pasangan lo seperti apa gitu. Kayak itu basic banget kalau misalkan pasangan lo lagi dengerin lagu galau atau mungkin lagi posting-posting quotes-quotes galau, lo tanya dia kenapa dan lo kasih tahu. Lo kalau mau ada apa-apa, kalau mau cerita ke gue aja ya. Gue bisa jadi safest place lo, gue bisa jadi rumah buat lo. Nah itu adalah, kayaknya itu adalah porsi yang harus lo berikan sebagai pasangannya dia gitu. Itu akan menjadi rumah terbaik buat dia kalau lo ngasih disclaimer seperti itu.
0: Keren. Itu gak usah pakai emot-emot ngantuk lo, Yuk.
1: Ada di TikTok juga emot-emot ngantuk. Biasa dia mah, haters gue dia.

gue insight ya. Ini makanya gue, kenapa gue bilang topik ini serius, karena lebih kayak ke pendengar juga banyak ngasih insight dan opini, dan bisa jadi masukan juga buat lo yang lagi menjalani hubungan yang masih meraba-raba. Apakah hubungan yang gue jalani itu sehat apa enggak? Terima kasih buat kamu yang udah ngasih opini, ngasih insight, dan sekarang waktunya Beril pamit, sahabat suara. Sekali lagi terima kasih buat lo yang udah dengerin dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa, besok gue akan konser di Mall Puri Indah. Dari jam 5 ya, kayaknya gue di sana. Gue akan ngobrol-ngobrol sama beberapa guest. Terus nanti gue akan karaoke bareng. Jadi buat lo yang lagi di Puri Indah atau rumahnya dekat situ, silakan datang. Kita bertemu di sana. Kita karaokean bareng. Kita ugal-ugalan pokoknya di sana ya. Malam Sabtu, bos. Sekarang Beril pamit, sahabat suara. Ketemu lagi besok tentunya. Besok gue siaran dari Puri, by the way. Seru banget kan? It's time for me to say, mic's off, heart's on. And I'll see you tomorrow at Mall Puri Indah Mall. Let's go!

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time? Quality time?
7: Iya.
8: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu?
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: RRI Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wisken. Iswara.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badarau. Badarau adalah bahasa Banjar yang artinya bersama-sama. Kata badarau biasanya digunakan masyarakat Banjar ketika hendak melakukan kegiatan gotong royong dan sebagainya.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Sembilan puluh satu FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani aktivitas ya, sahabat suaraku dimanapun kamu berada. Hari Jumat terlihat sangat santai di jalan kota Banjarmasin ya. Menurut aku nggak terlalu macet juga, dan juga di sekitaran sekolah. Di rumah aku juga belum macet karena pas waktunya saya berangkat rumah ya. Jadi berangkat dari rumah ke sini tidak terjebak macet, atau mungkin kamu sedang terjebak macet nih sahabat suara, bisa info-infoin ke Hirzan atau mungkin juga ke Aksesa ya. Gabung aja, sambil request lagu favorit kamu di 0811993391. Biar pagi hari tambah semangat, kita buka dulu dengan yang manis-manis ya, kata orang lah. Selain teh, coklat kayaknya enak juga dinikmati pagi hari ini ya. Pagi coklat panas, mau untuk, tetap untuk, it's number one ya sahabat suara. Spesial buat kamu yang lagi dengerin, semangat pagi ini, jangan lupa request lagi di 0811993391. Atau mungkin juga gabung di Instagram kita @iradio Banjarmasin, spesial buat sahabat suara.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirza dan juga Aksyaisa.
1: Gemparkan kita
0: suara
1: hari
0: seru.
1: Ini.
0: Yes.
1: Suara seru hari ini ada Aksyaisa dan juga Hirza Nanggoro sampai jam 11 siang nanti, sahabat suara.
0: Yap.
1: Lonceng request sudah dibuka ya.
0: Betul sekali. Dan kita kembali lagi dengan informasi seperti biasa kita.
1: Betul, betul.
0: Akhirnya saya melacung-lacung ya, posisi saya ini ya.
1: Melompat-lompat ke kiri dan ke kanan.
0: Udah kayak Silan Seven, saya melompat lebih tinggi.
1: Wow, udah sampai ke puncak mana?
0: Belum sampai, masih di titik di ya mungkin lantai 2 lah kalau
1: masih di lantai 2 ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau jatuh pun kayaknya jangan dulu.
0: Jangan dulu, nanggung. Gak terlalu sakit, cuma berasa gitu. Berasa gitu, Sa. Gimana perjalanan, Sa? Apakah ada kemacetan yang terasa?
1: Sebenarnya sih ramai lancar aja ya. Gak terlalu macet banget.
0: Tapi
1: biasa, ibu rumah tangga selalu ada kehebohan di pagi hari.
0: Kenapa tadi?
1: So, tidak sesuai prediksi aja, ha?
0: Juggling bola sama anaknya tadi.
1: Gak, jadi anak saya tuh bangun jam 3 dia. Jam 3 gak bisa bangun sampai...
0: Gak
1: bisa bangun. Gak mati lampu. Gak bisa tidur dia dari jam 3 itu. Mau keluar mulu. Saya bilang, ntar masih malam. Pagi buta, saya bilang.
0: Jangan keluar-keluar, Ruby. Bahaya, banyak cowok-cowok jahat di luar sana.
1: Nah, itu dia. Makanya aku puas-puasin ya, anak.
0: Puas-puasin ya. Tapi nih, saya.
1: Apa nih?
0: Misal ya.
1: Iya, udah misal aja nih.
0: Iya, ini kan pasti akan terjadi ya.
1: Kepada aku.
0: Karena anak kamu nanti kan tumbuh besar. Terus di titik dia udah SMA aja dah ya. Jangan SMA. Yeah. SMA. Bawa cowok ke rumah, Sa. Atau ada cowok yang ngejemput gimana, Sa?
1: Ada cowok yang ngejemput. Yang pertama aturan memang tidak boleh ini ya. Saya tetap seperti aturan ibu saya dulu. Tidak membenarkan yang mau pacaran.
0: Oke. Yang kedua,
1: kalau mama saya dulu itu kan dia kayak lihat saya kayak gini, kayak lihat dulu cowok yang mana, kalau menurut dia oke, dia bisa aja mendampingi.
0: Nah, kalau bisa aja mempertahankan ya.
1: Maksudnya mendampingi ya, bukan mempertahankan atau menerima, mendampingi.
0: Oke.
1: Okay, gitu.
0: Nah, terus.
1: Kalau di saya, kayaknya saya dari awal akan sudah bilang sama anak saya untuk suatu hari nanti kamu pasti akan menikah, ya. Dan menikah itu membutuhkan kesiapan. Jadi yang namanya orang mau pacaran, artinya siap untuk menikah. Okay. Jadi kalau belum siap untuk menikah, tidak usah pacaran. Itu dulu aturan. Ya kan.
0: Okay.
1: Terus kata ada teman aku bilang, bawa sini ya, bawa sini, langsung kita omongin aja.
0: Oh,
1: kan
0: langsung. Tapi SMA
1: kita
0: nih
1: ajak aja, nggak apa-apa. Saya dulu dari SMA juga. Saya dulu dari SMA juga kenal cowok-cowok itu.
0: Tapi
1: kenal cowok, terus
0: tapi mau nanti dulu mama nikahnya, maunya pacaran dulu misalnya.
1: Mau pacaran dulu. Bahasanya gak usah pacaran. Kata mama dede, pacaran zaman dulu sama sekarang tuh beda.
0: Emang apa bedanya,
1: nah,
0: ma?
1: Kalau dulu katanya mama dede, pacaran tuh lewat surat.
0: Oke, sekarang.
1: Kalau sekarang suratnya digital. Bisa kirim foto, bahaya.
0: Aku gak akan kirim foto kok, ma.
1: Gak mungkin.
0: Video aja.
1: Gak mungkin.
0: Video aja.
1: Saya laporkan polisi kalau.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan. Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih bersama saya Saputri dan juga Hirzan Anggoro.
1: Betul.
0: Siapa yang menyangka kita sudah berada di fase wajah manusia bisa disewakan untuk AI?
1: Waduh,
0: disewakan. Tren baru industri drama AI di China ya.
1: Oke.
0: Benar, jadi kalau selama ini fotografer bisa menghasilkan uang lewat penjualan foto di platform stok gambar seperti itu, mm-hmm. Sekarang konsep serupa juga mulai merambah ke wajah manusia ya.
1: Ya
0: ya ampun,
1: semua
0: ya.
1: Semua pada bisa sekarang ya.
0: Benar. Jadi apa-apa nantinya wajah AI tersebut dapat diubah menjadi karakter virtual yang mampu berbicara, bergerak hingga memerankan berbagai tokoh, mm-hmm. tanpa pemiliknya perlu datang ke lokasi syuting ya.
1: Okay.
0: Jadi cukup menandatangani atau menyerahkan
1: apa ya? Bendanya.
0: Bukan kayak izin dia gitu, kayak lisensi.
1: Oh, iya.
0: Udah pakai aja pakai gitu.
1: Oh, iya.
0: Mungkin setiap dipakai di film apa misalnya gitu ya, mm-hmm. tuh bisa dapat berapa uangnya gitu ya, tergantung kayaknya dari apa nih, kecakapan wajahnya apa gimana ya. Nah, nilainya pun beragam sahabat Suara, berdasarkan okay. laporan pendapatan yang diterima bisa bersekitar dari Rp245.000 sampai 11,4 juta tergantung jenis proyek dan seberapa luas penggunaan wajah tersebut.
1: Oke. Oh berarti ini ya saya cukup mahal juga ya saya.
0: Mm-mm.
1: Nah, tapi aku memang beberapa waktu lalu ya sempat kan ke mm-mm. ini ya, ketagihan Dracin ya.
0: Yes.
1: Jadi memang saya ada Dracin yang AI aja, Sa.
0: Dracin yang AI.
1: Iya,
0: ya, benar.
1: Tapi menurut aku tetap kurang menarik ya, karena
0: iya, karena tidak ada sentuhan mafianya.
1: Iya,
0: maksudnya kayak
1: tidak ada sentuhan yang marah-marahnya, Sa.
0: Feel-nya kurang
1: greget.
0: Apa?
1: Kurang greget ya.
0: Iya. Jadi terlalu mulus gitu.
1: Iya, terlalu hayal.
0: Terlalu gitu. Halu ya. Tapi maksudnya gini, AI sama orang buat jadi animasi,
1: mm-hmm.
0: malah ada feelnya animasi
1: ketimbang
0: ya, AI, ngerti nggak?
1: Betul.
0: Ya, gimana ya? Mungkin tapi, karena apa ya?
1: Karena animasi itu emang ada, kartun tuh memang nggak bisa.
0: Bener.
1: Kayak misalnya contoh ya, kita ngomongin anim ya, kayak One Piece. Menurut saya One Piece itu nggak bisa dibayangin kalau jadi live action, Sa. Hmm. Atau di AI-in. Kenapa? Karena menurut aku monster-monsternya kan, maksudnya makhluk-makhluknya kan ada yang besar, nanti badannya kecil, segala macam. Jadi kayak menurutku gak ada deh manusia kayak gitu.
0: Nah,
1: mending hayal aja sekalian.
0: Mending hayal aja sekalian. Tapi
1: betul.
0: Juga mungkin kan ada sentuhan pengisi suara juga sih.
1: Nah
0: itu bikin emosinya jadi lebih dapat juga.
1: Itadakimasu gitu-gitu kan. Arigato gozaimasu gitu, Sa.
0: Basic.

0: lagi sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget.

sama giveaway hijab put dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab put dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, dari kita ngebahas tentang AI di drama Cina yang ternyata itu wajah bisa disewain. Waduh, ada gak nih kira-kira yang kayaknya mau nyewain wajahnya aja? Tapi kayaknya harus cakep deh wajahnya ya.
1: Bisa mau gak disewain mukanya?
0: Gak bisa kayaknya, soalnya kan secara hidung okay, ini kurang lancip ya.
1: Emang harus selancip apa emang?
0: Hah?
1: Ada persyaratan khusus?
0: Coba emang kita lihat ya. Coba, kan drama-drama AI tuh. Mana sih nih, kenapa kagak bisa naik sih nih begini?
1: Ditarik aja, Sa.
0: Ah, begini dah.
1: Ditariknya gini, di mouse-nya ditekan nih, biar lu gak pusing nih.
0: Nah, tuh dia. Nah, kan cowoknya yang jadi pangeran-pangeran itu juga cakep. Iya. Yang dari cewek-cewek juga cantik. Nah, kalau tiba-tiba saya sewain,
1: gak kalah ganteng, Sa. Cuma kalah rezekinya aja, Sa.
0: Sekarang rezekinya sama AI. AI punya treatment.
1: Tapi ya saya,
0: gimana?
1: Mungkin selain AI ini kan lagi rame Spider-Man juga kan ya.
0: Spider-Man lagi rame banget.
1: Lagi jadi bahan perbincangan gitu ya.
0: Bos kita, Pip, sama penyiar kita Ardi.
1: Itu
0: udah ya, dari hari kemarin dia. Jangan diganggu ya. Nonton nih.
1: Oh, yang diganggu.
0: Jangan ada yang minta tolong sama saya katanya gitu. Oh. Saya mau ini.
1: Mau
0: saya
1: nyambatin mau kota.
0: Nyambat kota sama Spider-Man.
1: Oh, kota besar lagi.
0: Siapa yang udah nonton Spider-Man? Iya,
1: boleh di ceritain pengalamannya nontonnya sama siapa?
0: Terus juga enaknya sebenarnya nonton Spider-Man tuh sama siapa sih?
1: Ya sama orang yang tersayang.
0: Enggak, sama orang yang ngerti alurnya.
1: Oh iya.
0: Kalau kamu pacarnya enggak suka Spider-Man, kamu ajakin Spider-Man.
1: Betul.
0: Dia jadi man, dia bermain ya.
1: Malah nontonnya Spider-Man Homecoming lagi sama dong. Yang bener Spider-Man Brand New Day.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting
0: oles.

0: Si terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan.
7: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 20,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Aksesa di menit-menit akhir dari request suara seru.
1: Kak, kamera lap dulu nggak? Udah dilap, udah emang begini dah settingannya. Mungkin emang takdirnya HP saya begini deh. Udah dilap dari tadi.
0: Udah ngatur kamu ya.
1: Ini kayaknya emang cahayanya agak mengabuskan ya.
0: Kalau di spot sebelah sini emang agak gelap.
1: Nah.
0: Di tengah. Yang paling banyak dapat di sebelah sini lampunya. Saya. Gak usah ngeluh. Berarti kodein. Gelap-gelap beliin kita lampu.
1: Sebenarnya kita punya lampu itu tapi kegedean tuh.
0: Kegedean tapi bisa.
1: Panas banget.
0: Itu keterlaluan lampunya.
1: Terlalu ngok. Sahabat suara, terima kasih banyak. Habis ini kita bakal balik lagi dengan ngobras ya. Yep. Ngobrolin tentang apapun lah ya. Jadi tetap stay tune aja. Stay tune, stay tune.
0: Selan culek, cuek, culun.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, besok tuh udah weekend aja nih ya. Kamu udah ada rencana mau ngapain gak?
0: Duh, ngapain ya?
1: Atau kamu bingung mau ngapain karena ada agenda khusus? Enggak. Nah, kalau jawabannya selalu enggak, nah mungkin kamu butuh apa ya?